0: Nama dia Wawan. Dia tidak begitu tampan, namun baik rupawan. Dia suka menolong dan dermawan.
1: Wawan, bantuin aku punya banyak utang nih.
2: Sudah aku transfer ya.
1: Ah, terima kasih, kamu penyelamat hidupku deh.
0: Dia juga rela berkorban.
1: Wawan, kucing aku jatuh di sungai, tolongin.
2: Tenang aja, kucingmu akan selamat.
1: Makasih ya, Wan. Kamu emang penyelamat hidupku deh.
0: Sikap Wawan sungguh menyenangkan. Wawan adalah pahlawan. Wawan berpesan, pahlawan tidak hanya menjadi nama jalan, namun perilaku luhurnya harus menjadi pegangan anak muda di masa depan. Terima kasih Wawan. Terima kasih

0: ampun, modus penipuan sekarang makin kreatif aja.
1: Bukan kreatif, tapi kontraproduktif. Emang modusnya apa lagi sih?
0: Ini nih modusnya, pengecatan uang 2.000 ditambahin 0 jadi menyerupai 20.000.
1: Hah? Kok bisa?
0: Bisalah, namanya penipuan. Dan tragisnya, yang banyak tertipu adalah mereka pedagang-pedagang kecil. Kasian banget kan? Beli barang 20.000, dibayar pakai 2.000 rupiah.
1: Wah, kudu hati-hati nih. Soalnya mama aku juga punya toko kelontong.
2: Teliti dan hati-hati. Bila perlu, cermati bentuk uang seperti apa dan ingat gambar pahlawan yang tercantum dalam uang tersebut.
3: Spada! Selamat pagi, teman Pro 2.

0: Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.
1: Malam ini aku ingin berbisik. Berbisik di tengah egomu yang berisik. Hanya karena lampu kendaraanmu yang terlalu terang membuatku tak bisa beristirahat tenang. Mengapa harus menyalakan lampu jauh padahal tak seberapa butuh? Mengapa lampu itu kau ubah hingga pengendara lain menjadi resah? Pendarnya terlalu nyala hingga menyilaukan mata, melemahkan waspada, dan berujung seseorang meregang nyawa. Ganti sekarang, atau lebih banyak nyawa melayang.

0: Selamat pagi teman Pro 2.
1: Teman terbaik kamu.

0: juga Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.
1: Masih ngomongin soal FIFA World Cup, teman Pro 2, di mana tahun ini FIFA ini juga resmi menghadirkan tradisi baru di Piala Dunia 2026, di mana untuk pertama kalinya dalam sejarah tim yang keluar sebagai juara ini nggak hanya mengangkat trofi dan menerima medali emas, tapi juga bakal dapat championship ring atau cincin juara. Sebanyak 30 cincin ini disiapkan khusus untuk para pemain dan staff tim pemenang ya, sebagai simbol keberhasilan mereka menjuarai turnamen sepak bola terbesar di dunia. Gak cuma itu, Tuan Pro 2, FIFA ini juga menggandeng ya perusahaan perhiasan asal Amerika Serikat, Showstance, untuk memproduksi cincin ini. Dan selain edisi khusus untuk tim juara, FIFA ini juga bakal ngerilis 1.996 cincin edisi terbatas yang dapat dimiliki oleh para penggemar sebagai bentuk perayaan Piala Dunia 2026.

0: Jangan. Jangan.
1: Aduh, jadi menyusahkan dia. Maafkan aku.
2: Saat mati lampu, kita langsung merasa was-was. Bukan hanya karena hantu, melainkan karena otak kita mengenali gelap sama dengan potensi bahaya. Studi menunjukkan bahwa aktivitas amigdala, yaitu bagian otak yang memproses ancaman, meningkat ketika berada di kondisi gelap dibanding saat mendapat cahaya terang. Menurut perspektif evolusi, manusia malam dulu hidup di lingkungan di mana predator berburu saat kegelapan, sehingga kita diwarisi naluri untuk siaga. Jadi, jika kita merasa takut gelap, itu bukan kelemahan, melainkan sistem pertahanan lama yang masih aktif dalam diri kita.

0: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Di Pro 2 hari ini Tuan Pro 2 masih bareng dengan Ara di 87,9 ya. Dan Ara akan ajakin kamu ya seperti biasa di jam 8 pagi kita akan mengikuti untuk perkiraan cuaca dari BMKG. Sudah terhubung by call WA Teman Pro 2 saat ini bareng dengan Ara. Ada Bapak Maksum ya, ini adalah forecaster dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Selamat pagi Pak.
3: Selamat pagi Kak Ara.
2: Iya, apa kabar Pak Maksum?
3: Baik.
2: Iya. Terima kasih ya Pak ya, ini kami mau mengganggu sebentar untuk minta informasi ini Pak untuk perkiraan cuaca di Kota Malang dan sekitarnya seperti apa untuk hari ini.
3: Iya, kalau untuk Kota Malang sekitarnya masih cenderung aman, di cerah sampai berawan saja sih kalau cuacanya. Terus suhunya masih di 15 hingga 29 derajat Celcius, ini ya rentangnya cukup aman lah Mas Ian ya. Semoga. Terus kemudian kelembabannya 54-95%, ini juga nggak terlalu kering ya. Kemudian angin dari timur dengan kecepatan 19 km per jam. Ini ya gak, belum terlalu aneh. Semoga aman lah di hari ini.
2: Oke, baik. Berarti untuk overall di hari ini aman ya Pak ya, untuk cuacanya tidak ada.
3: Nampaknya aman ya.
2: Tidak ada imbauan cuaca ekstrim juga ya Pak ya.
3: Peringatan dari cuaca juga sampai hari ini tidak ada.
2: Oke, baik. Kemudian untuk di destinasi wisata favorit, mungkin seperti pantai atau gunung, seperti apa ini Pak?
3: Nah, untuk di destinasi favorit seperti di gunung, juga cenderungan suhu masih di kisaran belasan ya, masih aman. Terus kemudian di pantai, tinggi gelombang hingga 2,5 meter ini masih dalam kategori sedang, tapi menjelang ke tinggi. Makanya kan di pantai, yang berlibur di pantai, kami harapkan untuk selalu waspada dan berhati-hati, karena memang meskipun kondisinya sedang, tapi ini sudah menjelang tinggi lah, seperti itu ya. Seperti itu, di 2,5 meter.
2: Oke, baik. Untuk dari BMKG sendiri, apakah ada tips Pak untuk mungkin teman Pro yang ada rencana untuk berwisata supaya tetap aman dan nyaman menghadapi kondisi cuaca akhir pekan hari ini Pak?
3: Di akhir pekan ini diharapkan yang beraktivitas di luar ruangan, karena kita masih di musim kemarau ya, kecenderungannya kering, dan kita diharapkan konsumsi air secara secukupnya, dan kemudian mengkonsumsi air juga secara bijak lah seperti itu, karena kita kondisinya dalam musim kemarau. Selanjutnya diimbau masyarakat yang beraktivitas di pantai untuk selalu waspada dan berhati-hati, dan selalu memperbarui informasi cuaca dari BMKG dan Malarikalasmi.
2: Mungkin Mbak. Baik, untuk yang ingin tahu update terkait perkiraan cuaca bisa melihat kemana nih Pak untuk sosial medianya?
3: Boleh di kami di info BMKG Jatim atau info BMKG Juanda, dan di media sosialnya ataupun menginstal aplikasi info BMKG di Android.
2: Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Maksum untuk informasinya terkait perkiraan cuaca di hari ini ya Pak ya.
3: Iya,
2: iya, selamat melanjutkan kembali aktivitasnya Pak. Selamat berakhir
3: pekan. Terima kasih
2: kembali. Ya itu tadi Tuan Pro 2 ya untuk informasi perkiraan cuaca dari BMKG ya. Ada Bapak Maksum yang adalah forecaster dari BMKG Stasiun Klimatologi Malang. Tetap jaga kesehatan Tuan Pro 2, karena memang cuaca lagi kemarau ya, banyak minum juga, jangan lupa pakai sunscreen ya biar gak gosong ya. Dan Ara masih akan hadir Tuan Pro 2, tapi sebelum itu kita akan mengikuti program Lentera Hati yang akan disiarkan langsung di hari ini.
0: Spada, selamat pagi teman Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

0: Kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Shalom, selamat datang di program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Jika Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Mari kita temukan inspirasi baru dalam Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang.
2: Sebelum kita mendengarkan renungan hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kesempatan yang Engkau berikan sehingga kami bisa berkumpul bersama dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan atas segala berkat kebaikan-Mu yang tak pernah berhenti dalam hidup kami. Tuhan, kami saat ini datang kepada-Mu memohon penyertaan-Mu saat kami merenungkan firman-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin.

Ketika Paulus berada di penjara, ia menuliskan banyak hal penting mengenai kecukupan dalam Kristus. Bagi sebagian orang, pemenuhan diri sering dikaitkan dengan liburan ke pantai atau retret di pegunungan. Namun, Paulus memiliki pandangan berbeda. Ia menyatakan bahwa kita dapat hidup tanpa rasa khawatir dimanapun dan kapanpun, karena kita memiliki damai sejahtera dari Tuhan yang senantiasa menyertai. Sebagai orang percaya, kita sesungguhnya menerima hak waris berupa kepuasan sejati. Hal ini merupakan janji yang dianugerahkan Tuhan kepada semua anak-anak-Nya. Salah satu anugerah luar biasa yang kita terima ketika percaya kepada Kristus adalah damai sejahtera. Alkitab menggambarkan damai ini sebagai sesuatu yang melampaui segala akal, bukan sekedar ketenangan biasa, melainkan ketentraman yang hanya dapat diperoleh melalui hubungan dengan Tuhan. Yesus sendiri telah memberikan contoh nyata. Meskipun sering menghadapi konflik, hatinya tetap tenang karena ia memiliki kedamaian dan relasi yang sempurna dengan Bapa. Kita pun dapat mengalami hal serupa, sebab Roh Kudus berdiam di dalam kita. Hal ini menjadi salah satu keistimewaan yang diterima oleh anak-anak Allah, yaitu keteduhan hati seperti yang Yesus miliki. Mengapa hal ini begitu penting? Sebab jika kita bersikap jujur, hidup tidak selalu berjalan dengan mudah. Terkadang kita dihadapkan pada persoalan yang tidak kunjung menemukan solusi. Persoalan seperti ini mengingatkan kita bahwa bersandar pada kekuatan diri semata adalah kesia-siaan. Sehebat apapun upaya kita, seringkali kita tidak dapat menyelesaikannya sendiri. Pada saat inilah Kristus menjadi jawaban, karena Dia sepenuhnya cukup bagi kita. Namun, berbeda bagi mereka yang tidak hidup di dalam Kristus. Firman Tuhan menyatakan, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik. Mungkin di zaman sekarang, kata fasik terkesan hanya ditunjukkan untuk orang yang sangat jahat. Padahal, menurut Tuhan, fasik merujuk pada orang-orang yang sengaja menolak hak Allah untuk mengampuni dosa mereka dan menjadi Tuhan atas hidup mereka. Dengan demikian, mereka tidak dapat merasakan damai sejahtera yang sejati. Damai sejahtera yang kita terima dari Tuhan bukan sekedar suasana tenang, melainkan lebih dalam daripada itu. Ini adalah ketenangan yang tetap ada bahkan di tengah badai kehidupan. Jika seseorang belum percaya kepada Kristus, sesungguhnya ia kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Damai ini bukan hanya janji, melainkan juga wujud nyata kasih Tuhan bagi setiap orang yang beriman kepada-Nya. Pada saat kita menerima Kristus sebagai Juru Selamat, kita dilahirkan kembali dan menjadi bagian dari keluarga Allah. Sebagai anak-anak-Nya, kita tidak hanya diberi identitas baru, tetapi juga hak waris atas segala kebaikan-Nya. Salah satunya adalah damai sejahtera yang memungkinkan kita untuk tetap tegar walaupun dunia di sekitar kita sedang kacau. Selain itu, kita juga memperoleh sukacita yang mengalir dari dalam, memberi harapan di tengah berbagai kesulitan. Kepuasan sejati ini berdampak signifikan pada cara pandang kita terhadap kehidupan. Kita tidak lagi mengejar hal-hal duniawi demi mencari kebahagiaan, sebab kita mengetahui bahwa Tuhan sudah cukup. Dengan demikian, kita dapat lebih memusatkan perhatian pada hal-hal kekal dan tidak mudah goyah oleh godaan dunia. Kepuasan ini menjadikan kita lebih tenang, bersyukur, dan berani menghadapi setiap tantangan. Oleh karena itu, apapun yang sedang Anda hadapi saat ini, ingatlah bahwa Tuhan selalu cukup bagi Anda. Damai sejahtera dan sukacita yang Ia anugerahkan bukan hanya untuk menghibur,
melainkan juga menjadi kekuatan untuk menjalani kehidupan. Jangan lupa bahwa Anda memiliki hak waris sebagai anak Allah yang mencakup kedamaian abadi. Teruslah bersandar kepadanya, karena Dialah sumber kepuasan sejati yang tidak pernah habis.

Yesus adalah karunia paling berharga dan sempurna yang Allah anugerahkan kepada kita. Dia diutus dari surga, dan karunia ini Allah berikan secara sukarela dengan harga yang sangat mahal, karena kita sungguh memerlukannya. Kita tidak akan pernah mampu membalas sepenuhnya pengorbanan yang telah Dia lakukan bagi kita. Hal yang unik dari karunia Yesus ini ialah sifatnya yang universal sekaligus bersifat pribadi. Maksudnya, keselamatan melalui Yesus berlaku bagi seluruh dunia, namun juga ditawarkan secara pribadi kepada setiap individu. Siapa saja yang menerima sang anak akan merasakan betapa tak terbatasnya nilai karunia ini. Selain itu, karunia Yesus juga mencegah kita dari hukuman atas dosa. Ketika kita menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi, kita memperoleh pengampunan dan terbebas dari hukuman dosa. Kita tidak lagi menghadapi ancaman kematian kekal yang berarti terpisah selamanya dari Allah. Lebih dari itu, apa yang Yesus bawa untuk kita sifatnya kekal. Sejak saat kita diselamatkan, Roh Kristus tinggal di dalam kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Kita menjadi bagian keluarga Allah untuk selamanya, serta memperoleh warisan di surga yang tidak akan tercemar ataupun musnah. Semua ini terjadi karena kasih Allah yang amat besar. Kasihnya tidak bersyarat. Bapa rela mengorbankan anaknya demi kita. Padahal tidak seorang pun di antara kita yang pantas menerima pengorbanan semacam itu. Kenyataannya, kita semua pernah berpaling dari Allah dan memilih jalan kita sendiri. Meski demikian, Allah tetap mengasihi kita. Dia membuktikan kasihnya melalui kehidupan dan kematian Yesus di kayu salib. Berkat kasih inilah, kita dibebaskan dari perbudakan dosa dan diubahkan menjadi pribadi yang Dia kehendaki. Apabila Anda belum pernah menerima karunia keselamatan dari Allah ini, Anda dapat melakukannya kapan saja. Hari ini pun bisa menjadi hari ulang tahun rohani Anda. Satu keputusan ini akan mengubah kehidupan Anda selama-lamanya, sebab Anda disambut masuk dalam keluarga Allah. Bagi Anda yang telah menjadi anggota keluarga Allah, Anda tentu menyadari betapa berharganya karunia ini. Anda telah merasakan bagaimana Yesus memberikan kedamaian, pengharapan, serta arah hidup yang baru. Setiap hari, semua itu patut kita syukuri. Dengan demikian, Yesus adalah lebih dari sekedar pemberian biasa. Dia adalah anugerah yang universal, berfungsi mencegah hukuman, bersifat kekal, dan dipenuhi kasih. Begitu kita menerimanya, kita tidak hanya dibebaskan dari dosa, melainkan juga diangkat menjadi bagian keluarga Allah untuk selamanya. Sungguh beruntung kita memiliki Allah yang sedemikian pengasih.

akan membacakan firman Tuhan yang diambil dari kitab Filipi pasal 4 ayat 4 hingga 7. Beginilah firman Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Demikian firman Tuhan.

0: pendengar, kini saatnya kita akan mendengarkan sebuah renungan dari Mitra Buana. Selamat mendengarkan.
1: Shalom para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan. Bertemu kembali dengan saya. Melalui acara ini kita akan belajar bersama-sama firman Tuhan. Dan kesempatan kali ini kita akan belajar dari Yohanes pasal 4 ayat 25 sampai 26. Saya akan membacakan ayat ini untuk para pendengar semua. Yohanes pasal 4 ayat 25 sampai 26. Jawab perempuan itu kepadanya, "Aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami." Kata Yesus kepadanya, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Sebelum kita melanjutkan pelajaran firman Tuhan pada kesempatan kali ini, kita akan minta pimpinan Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh memerlukan Engkau untuk memahami isi hatimu dan pesan firmanmu bagi kehidupan kami. Kami siap menikmati firmanmu, berkaryalah baik atas hambamu yang menyampaikan maupun kami semua yang belajar, agar kami beroleh berkat firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mohon pimpinanmu. Haleluya. Amin. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, ayat-ayat yang baru saja saya baca tadi merupakan percakapan antara Yesus dengan seorang perempuan Samaria yang sedang mengambil air di sebuah sumur di daerah Sikar. Sebenarnya orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria, karena orang Samaria adalah orang Yahudi yang telah kawin campur dengan orang bukan Yahudi yang tidak menyembah Allah. Sehingga bagi orang Yahudi, orang Samaria itu adalah orang Yahudi yang sudah tidak murni. Yohanes pasal 4 ayat 9 menyatakan, "Maka kata perempuan Samaria itu kepada Yesus, 'Masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku seorang Samaria?'" Sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Sehingga kita mendapati di sini bahwa secara sosial, orang Samaria itu disisihkan dari masyarakat orang Yahudi, namun Yesus sebagai orang Yahudi justru sengaja lewat daerah Sikar agar bertemu dengan perempuan Samaria itu. Perempuan ini tidak saja disisihkan sebagai komunitas, tapi perempuan ini juga terkucil atau mengucilkan diri di lingkungan masyarakat desanya. Saya akan membacakan Yohanes pasal 4 ayat 5 sampai 7. "Maka sampailah Yesus ke sebuah kota di Samaria yang bernama Sikar, dekat tanah yang diberikan Yakub dahulu kepada anaknya Yusuf. Di situ terdapat sumur Yakub. Yesus sangat letih oleh perjalanan, karena itu ia duduk di pinggir sumur itu. Hari kira-kira pukul 12, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, 'Berilah aku minum.'" Para pendengar yang saya kasihi dalam Tuhan, perempuan atau para perempuan

Namun perempuan yang bercakap-cakap dengan Yesus ini sengaja mencari waktu saat tidak ada perempuan lain mengambil air, yaitu di saat terik matahari menyengat, jam 12. Para pendengar pasti sudah bertanya-tanya atau curiga, mengapa sih perempuan ini seolah mengucilkan diri agar tidak ada teman lain saat mengambil air di sumber air umum? Jawabannya kita temukan di Yohanes pasal 4 ayat 16-18. Demikian firman Tuhan. Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Kata Yesus kepadanya, tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami, sebab engkau sudah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Para pendengar yang saya kasih dalam Tuhan, rupanya alasan perempuan ini tidak bergaul dengan perempuan lain dari desanya karena status pernikahan dia yang kacau. 5 kali dia menikah dan laki-laki yang ada dengannya sekarang bukanlah suaminya. Mungkin laki-laki yang ada dengan dia sekarang waktu itu adalah suami dari perempuan lain yang satu desa dengan dia. Bisa dikatakan bahwa perempuan ini perempuan pelakor yang tidak puas bila setia dengan satu orang laki-laki. Pendek kata, perempuan ini perempuan berdosa. Begitulah orang berdosa akan menutup diri dari pergaulan dengan orang lain karena malu dengan aibnya atau karena masih ingin mempertahankan dosanya atau mungkin juga karena dia tidak tahu cara mengatasi masalah dosanya. Namun hasil percakapan perempuan Samaria itu dengan Yesus membuat perempuan itu mengambil kesimpulan bahwa Yesus adalah Mesias atau Kristus atau Juru Selamat. Sebagaimana dinyatakan di ayat 25 yang sudah saya baca tadi, saya bacakan ulang untuk para pendengar sekalian. Jawab perempuan itu kepadanya, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang, ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Meskipun perempuan ini perempuan berdosa, seperti kita semua adalah orang berdosa, tetapi perempuan ini memiliki pengetahuan keagamaan yang diyakininya. Dalam pengajaran yang telah dia terima dari nenek moyangnya, akan datang seorang Mesias atau Kristus atau yang diurapi, yang ditandai dengan kemampuan pribadi itu untuk menyampaikan atau mengajarkan segala sesuatu kepada umatnya. Dan perempuan ini mengkonfirmasi bahwa Yesus adalah Mesias, pribadi yang mengajarkan banyak hal kepada dirinya, bahkan dalam percakapan yang singkat itu. Yesus seorang Yahudi justru mau berinteraksi dengan perempuan Samaria, meskipun dalam kebiasaan Yahudi itu tidak lazim. Dengan demikian Yesus mengajarkan kasih yang rela menjangkau kelompok yang terpinggirkan. Yesus juga menawarkan air hidup kepada perempuan itu. Yohanes pasal 4 ayat 13-14 berkata demikian, barang siapa minum air sumur ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya air yang kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Jika perempuan ini beriman kepada Yesus, maka Yesus akan memberi air kehidupan yang akan memancar dari dalam diri perempuan ini sampai kepada hidup yang kekal. Para pendengar yang saya kasih di dalam Tuhan, Yesus mampu memberikan hidup kekal. Saat Yesus dengan sengaja meminta perempuan itu memanggil suaminya, dan perempuan itu menjawab bahwa ia tidak mempunyai suami, lalu Yesus menjelaskan fakta tentang perempuan itu yang selama ini perempuan itu simpan rapat-rapat dari orang lain. Dan penjelasan Yesus itu membuktikan bahwa Yesus Maha tahu, tahu akan rahasia perempuan ini. Kemampuan yang demikian hanya dimiliki oleh seorang Mesias, Allah manusia yang diutus.

oleh Allah Bapa dari surga. Saat perempuan itu menjelaskan bahwa ia dan orang Samaria menyembah di Gunung Gerizim, Yesus justru mengajarkan bahwa penyembahan yang benar tidak dibatasi tempat, tapi harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Yohanes pasal 4 ayat 21-24 berkata demikian. Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hei perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Allah, bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tetapi saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran, sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Para pendengar yang dikasihi Tuhan, perempuan ini di dalam Yesus mempunyai kesempatan untuk memiliki air hidup. Perempuan ini di dalam Yesus mempunyai kesempatan agar masalah dosanya teratasi. Dia juga mempunyai kesempatan untuk menikmati hidup kekal di surga. Bahkan perempuan ini, bila percaya kepada Yesus, saat dia masih tinggal di dunia, perempuan ini mempunyai kesempatan dan akses untuk menyembah Allah yang benar tanpa dibatasi tempat, waktu, maupun arah tubuhnya menghadap kemana. Yesus Sang Mesias membuat para pendengar semua memiliki akses untuk menyembah dan datang kepada Allah Bapa tanpa dibatasi tempat, waktu, dan arah menghadap. Atas semuanya itu, perempuan Samaria ini mengkonfirmasi bahwa Yesus sungguh Mesias Sang Juru Selamat. Yesus kemudian merespon di ayat 26. Kata Yesus kepadanya, "Akulah Dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Artinya, Yesus sedang menyatakan, "Akulah Mesias yang sedang berkata-kata dengan engkau." Para pendengar yang saya kasihi di dalam Tuhan, maukah Anda menikmati air hidup yang dapat memancarkan aliran-aliran kehidupan sampai kepada hidup yang kekal? Maukah Anda masalah dosa Anda diatasi dan Anda dibebaskan dari kuasa dan hukuman dosa? Maukah Anda menikmati hidup kekal di surga? Maukah Anda selama masih hidup di dunia, Anda memiliki kesempatan dan akses untuk dapat datang dan berinteraksi dengan Allah Bapa, pencipta dan penguasa alam semesta ini? Jika mau, berimanlah, percayalah kepada Yesus Sang Mesias itu, karena hanya di dalam Yesus Sang Juru Selamat itu, Anda mendapatkan air hidup, Anda dibebaskan dari kuasa dan hukuman dosa, Anda diberi jaminan untuk tinggal di surga, serta di dalam Yesus, meskipun Anda masih di dunia, Anda akan mendapat akses untuk berinteraksi dengan Allah Bapa. Kiranya Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur Engkau mengirimkan Yesus, Sang Mesias, Sang Juru Selamat itu, dan perempuan Samaria itu percaya kepadanya. Tolonglah kami untuk juga menikmati berkat-berkat ketika kami beriman kepada Yesus Sang Mesias itu. Di dalam nama Yesus Kristus itulah kami bersyukur atas firman-Mu. Haleluya. Amin.

telah mendengarkan program Lentera Hati yang diproduksi oleh Yayasan Yaski bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Bila Anda ingin mengetahui pelayanan kami lebih lanjut, Anda dapat mengunjungi website kami di yaski.co.id. Anda juga dapat berinteraksi dengan kami melalui WhatsApp di nomor 0819-269-1000. Lalu, ketik angka 5 untuk Yayasan Yaski. Sampai jumpa di episode Lentera Hati berikutnya yang diproduksi oleh Yayasan Yaski, bekerjasama dengan Mitra Buana dan dipancarluaskan oleh RRI Malang. Tuhan Yesus memberkati.

0: Kok hujan sih?
1: Emang kenapa?
0: Kayaknya bulan-bulan ini tuh musim kemarau gak sih? Tapi kok ada hujan ya?
2: Aduh, iya nih. Mana aku gak bawa jas hujan lagi.
1: Kalian tahu gak sih? Kalau cuaca yang berubah-ubah kayak gini tuh ternyata dipengaruhi juga sama kebiasaan-kebiasaan kita.
0: Hah? Kebiasaan apa?
1: Karena banyak orang yang masih suka buang sampah sembarangan, menggunakan kemasan sekali pakai, terus juga menggunakan kertas yang berlebihan.
0: Ih, sok tahu.
1: Aku tuh bukan sok tahu. Nih dengerin ya penjelasan dari Dr. Henny Masuro, MSc. Beliau ini Kepala Pusat Lingkungan, Mitigasi dan Kebencanaan dari Universitas Negeri Malang.
3: Save the Earth itu bisa kita lakukan dengan berbagai cara ya, dalam aspek limbah ya, terus kita itu ketika ngomong save the earth kan bisa berangkat dari berbagai aspek, bisa dari energinya, bisa dari waternya, bisa dari waste-nya, ataupun dari renewable energy, green renewable energy begitu, atau yang lainnya. Jadi kalau kita ngomong waste atau kita ngomong sampah, maka tentunya gunakan prinsip 3R, reduce, reuse, sama recycle. Kemudian ketika kita ngomong energy atau green energy, kita bisa menggunakan teknologi-teknologi yang ramah lingkungan, khususnya memanfaatkan energi, bisa energi bayu, energi angin ya, kemudian atau yang lainnya.

Teman Pro 2, kalau dengar kata anggrek, mungkin yang langsung kepikiran adalah bunga cantik dengan warna-warna elegan yang sering dipakai buat dekorasi rumah atau hadiah spesial. Tapi ternyata di Indonesia, anggrek ini punya cerita yang jauh lebih panjang dari sekedar tanaman hias. Indonesia sendiri dikenal sebagai salah satu negara dengan kekayaan anggrek terbesar di dunia. Dari Sabang sampai Papua, ada ribuan jenis anggrek tumbuh alami di hutan tropis Indonesia. Bahkan beberapa jenis hanya bisa ditemukan di daerah tertentu. Jadi benar-benar khas Indonesia. Menariknya lagi, anggrek juga sudah lama dekat dengan budaya masyarakat Nusantara. Dalam beberapa tradisi, bunga ini dianggap sebagai simbol keanggunan, cinta, kemewahan, sampai kesuburan. Makanya gak heran kalau motif anggrek ini sering muncul dalam batik, kain tradisional, bahkan sampai ornamen seni daerah. Selain itu, banyak orang juga percaya merawat anggrek itu melatih kesabaran. Karena berbeda dengan tanaman biasa, anggrek ini perlu perhatian khusus. Mulai pencahayaan, kelembapan, sampai cara penyiramannya pun harus pas. Tapi justru disitulah letak daya tariknya. Saat bunganya mekar, rasa puasnya ini besar banget. Dan menariknya lagi, sekarang anggrek juga makin populer di kalangan anak muda. Bahkan banyak juga yang mulai tertarik mengoleksi tanaman ini karena dianggap estetik sekaligus punya nilai budaya. Jadi tren tanaman hias bukan cuma soal mempercantik rumah, tapi juga soal menghidupkan kembali kecintaan terhadap flora asli Indonesia.

0: Gorengannya 3, baksonya 1. Berapa, Bu?
1: Tadi pakai minuman botol dan kerupuk, Nak.
0: Enggak, Bu, enggak.
2: Lah, itu bungkus kerupuk siapa, Tok?
3: Nah, itu botol minuman siapa, Man?
0: Botol minuman Iman, Wi.
2: Kerupuk si Anto tuh.
3: Kalian berdua tuh ya, ngambil sesuatu yang enggak dibayar tuh nyolong tahu. Masih sekolah aja udah enggak jujur. Gimana kalau jadi pejabat? Sana jauh-jauh, ih, aku enggak kenal.
4: Iya, Wi, iya. Nih, Bu, saya bayar minuman botolnya.
0: Maaf ya, Bu. Saya lupa tadi ngambil kerupuk.
3: Nah, gitu dong. Jujur dan bertanggung jawab. Itu baru temennya Wiwi.
4: Hah? Dia siapa, Tok? Kenal?
0: Tahu tuh siapa. Ayo, Man, tinggalin aja.
3: Iman, Anto, tungguin.
5: Jujur, sesuai apa yang dikatakan dengan yang dilakukan. Jujur, berani menegur perbuatan yang salah. Jujur, perlu ditanam sejak dini. Mari kita saling menjaga kejujuran di sekitar kita untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
6: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia nanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: pasti.
1: Nah, teman Prodo masih ngomongin soal anggrek bareng dengan Ara. Indonesia ini sering disebut sebagai surganya anggrek. Bukan tanpa alasan, karena jumlah spesies anggrek di Indonesia ini diperkirakan mencapai lebih dari 4.000 jenis. Itu artinya Indonesia ini punya salah satu koleksi anggrek alam terbesar di dunia. Beberapa jenis anggrek Indonesia bahkan terkenal di dunia internasional. Misalnya anggrek bulan, yang juga jadi salah satu bunga nasional Indonesia. Ada juga anggrek hitam dari Kalimantan yang bentuk dan warnanya ini unik banget sehingga jadi incaran para kolektor tanaman. Yang menarik lagi, teman Pro 2, sampai sekarang ini para peneliti masih terus menemukan spesies baru di hutan-hutan Indonesia. Wilayah seperti Papua, Kalimantan, dan Sulawesi ini jadi daerah yang paling banyak menyimpan kekayaan anggrek liar. Jadi bisa dibilang alam Indonesia ini masih menyimpan banyak harta karun yang belum sepenuhnya terungkap. Tapi di balik pesonanya ada tantangan besar juga. Banyak habitat anggrek ini mulai rusak akibat pembukaan lahan dan perubahan lingkungan. Belum lagi praktik pengambilan tanaman liar secara ilegal yang membuat beberapa jenis anggrek ini makin langka. Karena itu, sekarang mulai banyak komunitas pecinta anggrek yang aktif melakukan konservasi. Mereka nggak cuma merawat tanaman, tapi juga mengedukasi masyarakat supaya lebih peduli terhadap pelestarian flora Indonesia. Jadi, menjaga anggrek ini nggak cuma sekedar hobi, tapi juga menjaga warisan alam bangsa.
2: Kamu pasti tahu kan kalau kebanyakan jenis burung bisa terbang. Tapi ada loh jenis burung endemik di Maluku Utara yang tidak bisa terbang. Mandar gendang namanya. Dilansir dari mongabay.co.id, mandar gendang banyak ditemukan di hutan rawa sagu. Dan menurut penelitian, burung ini sangat sensitif dengan kehadiran manusia. Burung ini juga pernah menjadi model perangko di tahun 2012.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

0: Ngomongin soal sejarah anggrek nih teman Pro 2 ya, bareng dengan Ara. Pesona anggrek Indonesia ini ternyata udah terkenal sampai ke mancanegara sejak lama, bahkan sejak zaman kolonial. Banyak peneliti dan kolektor tanaman dari Eropa datang ke Indonesia khusus untuk mencari anggrek eksotis yang gak ditemukan di negara lain. Keindahan anggrek Indonesia ini juga sering membawa prestasi internasional loh. Salah satu yang paling terkenal ini adalah ketika rangkaian anggrek asal Yogyakarta memenangkan ajang Monte Carlo Flora di Monaco tahun 1980. Dimana dari situ, nama Indonesia ini akhirnya makin dikenal sebagai negara penghasil anggrek berkualitas dunia. Sampai sekarang pun Indonesia rutin ikut festival dan pameran tanaman internasional. Bukan cuma untuk pamer keindahan bunga, tapi juga ikut memperkenalkan kekayaan hayati Indonesia ke dunia. Yang menarik lagi, festival anggrek sekarang gak hanya diminati para pecinta tanaman. Banyak juga anak muda datang karena tampilan yang estetik dan cocok untuk dijadikan spot foto. Jadi anggrek sekarang juga mulai masuk ke gaya hidup modern loh. Selain itu, industri anggrek juga punya nilai ekonomi yang besar. Mulai dari petani dan pelaku UMKM yang menggantungkan penghasilan dari budidaya tanaman ini. Mulai dari penjualan bibit, bunga potong, sampai dekorasi acara. Jadi dibalik tampilan yang cantik, anggrek ini juga ternyata bisa jadi sumber ekonomi kreatif untuk masyarakat.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
2: 2. Nah, ini yang paling unik juga teman Pro 2. Ternyata anggrek ini nggak cuma dipakai sebagai tanaman hias atau koleksi, tapi juga pernah jadi alat untuk diplomasi antar negara. Indonesia dan beberapa negara Asia punya tradisi memberi nama anggrek untuk menghormati tokoh penting dunia. Jadi, saat ada kunjungan kenegaraan atau hubungan diplomatik spesial, bunga anggrek baru ini bisa diberi nama tokoh tersebut sebagai simbol persahabatan. Tradisi ini pernah dilakukan sejak era Presiden Soekarno. Bahkan beberapa pemimpin dunia pernah mendapatkan kehormatan namanya diabadikan menjadi nama anggrek teman Pro 2. Nah, kenapa nih kok bunga anggrek yang dipilih? Karena bunga ini ternyata dianggap punya filosofi elegan, kuat dan mampu bertahan lama. Jadi cocok untuk dijadikan lambang hubungan persahabatan antar bangsa. Menariknya diplomasi lewat budaya seperti ini sering dianggap lebih hangat dan menyentuh dibanding sekedar pidato formal. Lewat bunga, pesan persahabatan ini bisa terasa lebih personal lagi teman Pro 2. Dan dari sini juga kita bisa lihat anggrek ini gak cuma soal keindahan aja. Di balik kelopaknya ada cerita tentang budaya, ekonomi, lingkungan, sampai hubungan internasional. Sebuah bunga kecil yang ternyata punya pengaruh yang besar.

0: Welcome to Mobile Legends.
1: Ayo ih, cepetan. Ayo tolongin orang itu. Ayolah.
0: Defeat.
1: Ya, kalah lagi.
2: Jurus amat.
1: Ya nih, aku lagi nolongin karakter game yang satu ini nih, biar menang. Malah gagal.
2: Ya elah, cuma game doang.
1: Iya, cuma game doang. Tapi budaya tolong-menolong di Indonesia kan sudah ada sejak nenek moyang kita dan masih dilestarikan sampai sekarang tahu. Enggak memandang atau membedakan ras, suku bangsa, agama, keturunan, status sosial dan pendidikan manusia. Kalau bisa bantu untuk menang, kenapa enggak?
3: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pake ditanya. Rugi gak sih nyanyiin kita? Iya.
4: Waktunya Pro 2 Hitlist.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
3: Teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan oleh Vira Putri. Informasi pertama, dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional, RRI Perumpat Malang menggelar program obrolan budaya bertajuk Menanamkan Nilai Luhur Pada Anak Melalui Budaya dan Tradisi pada Jumat 17 Juli 2026. Acara ini menghadirkan 3 narasumber, yakni Abi Wigati SPSI, Konselor Anak dan Keluarga, KRT Eko Agus Susilo Esos MSI, dosen dan budayawan, serta Dewi Mora Rizkiana STPMPD, pendongeng dari PPMI. Diskusi tersebut menyoroti pentingnya memperkenalkan budaya kepada anak sejak dini sebagai bagian dari pembentukan karakter dan penanaman nilai-nilai luhur di tengah derasnya perkembangan teknologi dan budaya digital. Abi Wigati menekankan bahwa pendekatan yang menyenangkan menjadi kunci agar anak tidak merasa asing dengan budaya. Menurutnya, proses pengenalan budaya harus dilakukan melalui aktivitas yang dekat dengan dunia anak sehingga mereka merasa nyaman untuk belajar. Informasi selanjutnya, potensi buah siwalan yang tumbuh subur di beberapa desa di Kecamatan Beji, Kabupaten Pasuruan dimanfaatkan betul oleh Korea, salah seorang warga Desa Paga, untuk membuat minuman siwalan Mix Legend. Perempuan yang akrab disapa Mbak Wir ini sukses mengemas siwalan dan Legend ke dalam wadah berukuran 600 ml menjadi minuman sehat yang menyegarkan. Saat ditemui di rumahnya, Air tengah sibuk mempacking pesanan minuman siwalan Mix Legend yang ia namai Oiri Dessert. Tak sendirian, ia dibantu satu orang yang membantu proses awal dari pengemasan kulit dalam alias kulit ari buah siwalan, memasak sampai mempacking dalam kemasan cup ataupun botol. Menurutnya, ide mencampur buah siwalan dengan sari Legend mulai terbesit saat mengikuti bazar produk lokal Pasuruan sekitar tahun 2024. Buah siwalan yang masih banyak ditemui di wilayah Kecamatan Beji menjadi kesempatan baginya untuk mengeksplor lebih jauh. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 produksi Radio Republik Indonesia Malang.
2: Info Pro 2 FM.
1: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

82 ketemu lagi barengan sama aku Vira Putri di sini yang bakal menemani pagi menjelang siang kamu ya di edisi Minggu 19 Juli 2026. Gak kerasa udah ketemu hari Minggu lagi Taman Pro 2 ya. Udah juga udah tanggal 19 aja, besok udah 20-an nih. Gak sabar habis itu setelahnya Agustus, September, Oktober. Aduh, kayaknya kalau Juli ini dia sat-sat banget ya Taman Pro 2, kayak gak kerasa banget gitu. Kita kayak gak bisa menikmati bulan Juli ini gitu ya Teman Pro 2. But anyways, kita ada di Pro 2 Hitlist Teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau request lagu, bisa banget ya, langsung aja ke WA kita di 081-555-6879. Atau kalau kamu gak mau nge-save nomor baru nih, kamu bisa langsung aja ke Instagram kita di Pro 2 MLG. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di story kita di pagi hari ini Teman Pro 2. Dan selain aku menerima lagu requestan kamu gitu ya dan juga memutarkannya, aku bakal memberikan kamu berbagai informasi-informasi terupdate Teman Pro 2 gitu ya, yang pasti cocok banget untuk menemani weekend kamu kali ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, jadi pastiin tetap stay tune di 87,9 FM Teman Terbaik Kamu.

lagi gak punya duit nih. Ayo, siapa yang sering ngeluh gini? Kata duit memang sering kita pakai dalam obrolan sehari-hari ya. Dari mana sih asal-usul kata duit? Kata duit ternyata dulunya diperkenalkan oleh VOC, Kongsi Dagang Belanda, sebagai nilai tukar mata uang. Duit yang terbuat dari tembaga murni mulai dikenal di Indonesia sejak tahun 1726, saat Kongsi Dagang VOC Belanda masuk ke Indonesia. Mereka bukan hanya membawa koin duit dari negara asalnya ke Jawa, tapi juga memproduksinya di Indonesia. Sejak saat itulah, popularitas duit mulai menggeser alat pembayaran

Yang nama Pro 2 masih bareng sama Vira di Pro 2 Hit List. Jadi buat kamu yang mau request aku, bisa banget langsung aja ke WA kita di 081-555-600-879 atau langsung aja ke Instagram kita teman Pro 2 di Pro 2 MLG. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di story kita di hari ini. Dan sudah ada beberapa yang masuk ya melalui Instagram kita teman Pro 2. Kita bacakan dulu. Ada dari Gaby Gartiana. Banyak juga nih ya. Ada dari Gaby Kirana. Lalu ada Nabila yang request lagunya Mesahira di ujung minggu ya kakak. Terima kasih. Okay. Sudah aku siapkan di playlist kita di pagi hari ini teman-teman. Next ada Risoy. Dia request lagunya Samuel Cipta yang Jaga Terasa Kak. Thank you. Okay. Lalu ada Lunar Feilun. Dia request lagunya. Lalu ada Dewi Kurnia juga teman Pro 2. Request lagunya Fajar Nur yang Salah Apa Aku. Okay. Sudah aku siapkan juga di playlist kita di pagi hari ini teman-teman. Next ada Farisha yang request lagunya Nabila Takia yang Cegil. Okay, sudah aku siapkan juga di playlist kita ya teman Bro 2. Dan buat kamu ya yang mau request lagu favorit kamu gitu ya, pingin kamu dengerin bareng-bareng di radio teman Bro 2, kamu bisa aja langsung request ya. Aku masih open request sampai nanti di jam 12 siang ya. Dan ya, without any further ado, kita putarkan dulu, kita dengar akan bersama ya Mesahira di ujung minggu. Enjoy.

Piala Dunia FIFA 2026 bukan hanya menghadirkan pertandingan sepak bola terbesar di dunia, tetapi juga akan digelar di stadion-stadion super mewah dan canggih yang tersebar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Total ada 16 stadion megah yang dipilih untuk menjadi panggung pesta sepak bola dunia. Pertandingan pembuka akan digelar di Estadio Azteca, stadion legendaris yang mencatat sejarah sebagai stadion pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia dalam 3 edisi berbeda di tahun 1970, 1986, dan 2026. Sementara laga final akan berlangsung di MetLife Stadium yang memiliki kapasitas lebih dari 82.000 penonton dan dikenal sebagai salah satu stadion paling mahal di dunia. Ada juga SoFi Stadium di Los Angeles dengan desain futuristik dan layar LED raksasa melingkar yang menggantung di atas lapangan. Lalu Mercedes-Benz Stadium yang terkenal dengan atap otomatis unik menyerupai lensa kamera. Tidak kalah spektakuler, AT&T Stadium memiliki videotron raksasa ikonik. Sementara BC Place di Kanada hadir dengan teknologi atap retractable modern dan fasilitas kelas dunia. Piala Dunia 2026 benar-benar akan menjadi perpaduan sepak bola, teknologi, dan kemegahan stadion modern yang luar biasa. Dan pastinya, dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Kenapa kak? Pagi-pagi udah ribut aja. Lagian ini sarapan kenapa gak dimakan?
1: Aduh, gak keburu mah. Kakak berangkat dulu ya.
0: Ini sarapannya dibawa aja ke kampus.
1: Kak, ini helmnya jangan lupa juga. Aduh, gak usah deh mah. Lagian jarak dari kampus ke rumah juga dekat.
0: Sama aja, cepet bawa.
1: Duh, gak usah deh. Udah ya mah, love you mah. Udah jam segini lagi. Aku harus cari jalan alternatif nih, biar cepet sampai kampus. Lupa juga ah, biar cepet sampai. Ini lewat mana pula? Waduh. Awas, minggir.
2: Halo, apa benar ini dengan ibunda dari Rini?
3: Iya, benar. Dengan saya sendiri. Ada apa ya?
2: Saya mau mengabari bahwa anak Anda saat ini mengalami kecelakaan dan kondisinya sedang kritis. Anak Anda sedang dibawa menuju ke rumah sakit terdekat.
3: Apa? Anak saya kecelakaan, Pak? Gak mungkin, Pak.
4: Cedera kepala seringkali terjadi pada pengendara yang masih tidak suka untuk memakai helm saat berkendara. Biasakan untuk memakai helm sebelum terlambat.

Itu ngobrol dua masih barengan sama Vira gitu ya. Aku punya informasi menarik nih, apalagi buat kamu yang suka banget nonton film gitu ya. Datang dari Netflix yang lagi mempersiapkan film animasi terbaru nih berjudul Steps Teman Pro 2 yang menghadirkan kisah berbeda dari cerita klasik dari Cinderella. Film tersebut sudah menemukan jajaran pengisi suara ya, termasuk ada Daniel Radcliffe, Young Mazzino, dan juga ada Peter Dinklage. Dan melansir dari Variety, Daniel Radcliffe bakal mengisi suara karakter pangeran gitu ya dalam film tersebut.

Seperti kisah dari Lilith yang disuarakan oleh Ali Wong yang dituduh merusak pesta dansa kerajaan setelah mencuri tongkat sihir. Ia kemudian secara tidak sengaja mengubah saudara perempuannya yaitu Margot yang diperankan oleh Stephanie Hsu menjadi seekor katak nih. Akibat kejadian tersebut gitu ya, kerajaan jatuh ke tangan seorang gadis jahat yang terobsesi dengan pangeran. Lilith kemudian harus bekerja sama dengan Cinderella yang diperankan oleh Amanda Seyfried serta Troll yang memiliki pesona untuk menyelamatkan kerajaan. Mereka ini berusaha gitu ya memperbaiki kisah dongeng yang rusak sekaligus membuktikan nih bahwa karakter penjahat juga berhak mendapatkan akhir yang bahagia. Aktris Bette Midler juga turut melengkapi jajaran pemeran dengan mengisi suara karakter Ibu Peri Baptis gitu ya teman Pro 2. Dan sutradara John Ripa mengatakan Daniel Radcliffe berhasil menghadirkan karakter pangeran yang berbeda nih dari gambaran pangeran dalam cerita dongeng tersebut. Dia memuji kemampuan humor dan juga akting dari Radcliffe ini yang dinilai mampu membuat karakter tersebut lebih menarik ya teman Pro 2. Dan film Step sendiri membawa pesan bahwa setiap orang berhak mendapatkan kesempatan untuk menemukan kebahagiaan. Netflix juga menjadwalkan film animasi tersebut bakal dirilis pada akhir tahun ini.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi.

Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Purnomo Wulan adalah pembicara pertama dalam Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda. Tak hanya Nona Purnomo Wulan, perempuan yang hadir dalam kongres itu antara lain Siti Sundari, Emma Purodireja, Suwarni Pringgodigdo, Yohana Masdani Tumbuan, Din Pantau, dan Nona Tumbel. Purnomo Wulan aktif dalam Yong Java. Siti Sundari, adik Dr. Sutomo, aktif dalam gerakan dan menerbitkan Wanita Swara, sebuah majalah berbahasa dan aksara Jawa ini yang terbit di Pacitan pada tahun 1912. Sementara Emma Purodireja aktif dalam Yong Java, Yong Islamington Bond, dan mendirikan Istri Pasundan. Suwarni Pringgodigdo dikenal sebagai pendiri gerakan Istri Sedar. Yohana Masdani Tumbuan berusia 18 tahun ketika Kongres Pemuda II dan aktif dalam perjuangan kemerdekaan. Sementara Din Pantau merupakan istri Sunaryo Sastrowardoyo dan Nona Tumbel adalah anggota Yong Celebes. Suyatin Kartowiono adalah tokoh yang begitu gencar memperjuangkan ide-ide perempuan yang terinspirasi oleh Sumpah Pemuda. Dialah yang mengajak rekan-rekannya menyelenggarakan Kongres Perempuan. Dalam Kongres itu disepakati bahwa perempuan harus ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan dan ikut memajukan organisasi pemuda. Oh,

Ya teman Pro 2, kita masih ada di Pro 2 Hitlist. Jadi buat kamu yang mau request lagu, masih bisa banget gitu ya. Kamu bisa langsung aja ke WA kita di 081-555-6879 atau langsung aja ke Instagram kita teman Pro 2 ya, di Pro 2 MLG. Kamu bisa langsung isi question box yang ada di story kita di hari ini. Kalau tadi aku udah membacakan beberapa yang masuk lewat Instagram gitu ya teman Pro 2. Next kita bergeser nih ke WhatsApp kita. Sudah ada beberapa yang gabung. Kita bacakan saja satu-satu gitu ya. Yang pertama, Pro 2, dia gak ada namanya nih teman Pro 2 ya. Dia cuma nulis Pro 2 RRI, request dong lagunya Dul Jairani yang Kasidah Cinta. Oke, sudah aku siapkan di playlist kita ya. Next ada Bagas yang request lagunya Sheila on Seven ya, yang Sederhana. Oke, sudah aku siapkan juga di playlist kita di pagi hari ini. Pagi atau siang ya? Ini hitungannya teman Pro 2. Pagi menjelang siang teman Pro 2. Next ada Yeni Lindawati siang kak request lagunya JKT48 yang Fortune Cookie. Oke, sudah aku siapkan juga di playlist kita di hari ini ya. Dan buat kamu teman Pro 2 yang mau ikutan request juga lagu favorit kamu, bisa banget langsung aja ke WhatsApp kita di 081-555-6879 atau langsung aja ke Instagram kita di Pro2MLG. Oke deh kalau gitu, without any further ado, kita dengarkan bersama gitu ya lagu dari Dul Jailani featuring Tisa Biani dengan Kasidah Cinta. Enjoy.

0: Jadi, kamu sudah tahu misi kita?
1: Siap, satu bos.
0: Bagus, pokoknya kali ini jangan sampai gagal.
1: Siap, satu bos.
0: Hati-hati, mereka bisa saja mendengar rencana kita.
1: Siap, satu bos.
0: Satu-satu terus? Apa sih itu?
2: Satu untuk tanah air yang sama. Satu untuk bangsa Indonesia. Satu untuk bahasa persatuan kita. Kita Indonesia, kita Pancasila.
3: Teman terbaik.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang benar.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi
0: gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi dibiasakan sejak dini.

0: Ya teman Pro 2, waktu sudah menunjukkan pukul 11.37 waktu Indonesia Barat ya. Kini saatnya aku putarkan kumandang azan duhur untuk wilayah Malang Raya dan sekitarnya.
1: Teman terbaik.

0: Islam, rahmat untuk semesta alam.
1: Aceh tidak kekurangan pejuang perempuan dalam melawan penjajahan di bumi rencong. Pada masa perang Aceh, sejumlah pahlawan perempuan muncul seperti Cut Nyak Din, Cut Meutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Teuku Fakinah. Teuku Fakinah lahir sekitar tahun 1856 di desa Lamdiran, Kampung Lambenot. Pahlawan ini selain sebagai panglima perang, tapi juga seorang ulama besar pada masa itu. Dua hal ini yang membedakan antara Teuku Fakinah dan pahlawan perempuan lainnya. Dikutip dari buku Wanita Aceh, Sebagai Negarawan dan Panglima Perang karya A. Hasyim disebutkan, Teuku Fakinah juga seorang pendidik agama Islam. Sebelum perang Aceh meletus, dia sudah membangun pesantren. Usai perang, pesantren tersebut kembali dilanjutkan. Teuku Fakinah menjalankan perannya sebagai panglima perang, ulama, dan pendidik Islam dengan baik. Di peperangan dia menjelma sebagai seorang panglima yang ditakuti dan disegani oleh musuh. Ketika pulang dari perang, dia kembali kepada sosoknya sebagai ulama besar. Dia berusaha kembali membangun pendidikan Islam miliknya yang telah porak-poranda selama perang berkecamuk. Sosok Teuku Fakinah yang gagah dalam memimpin perang dan bersemangat membangun pendidikan Islam tidak lepas dari peran ayah dan ibunya. Dia adalah keturunan ulama dan umaro, yaitu ayahnya seorang pejabat tinggi kerajaan dan ibunya putri dari seorang ulama besar. Sebab itu, tidak mengherankan darah ayah dan ibunya mengalir kepada Teuku Fakinah sebagai anaknya. Teuku Fakinah banyak belajar dari ibunya, Teuku Fatimah, tentang membaca Al-Quran dan ilmu-ilmu Islam dalam kitab berbahasa Melayu. Selain itu, dia juga belajar kerajinan tangan seperti menjahit, menenun, memasak, dan menyulam. Sedangkan dari ayahnya, Datu Mahmud, Teuku Fakinah belajar bahasa Arab, hukum Islam, tasawuf, dan akhlak. Kemudian dia juga belajar sejarah dan tafsir dari Al-Quran dan hadis. Teuku Fakinah juga sempat menempuh pendidikan militer jelang pecahnya Perang Aceh. Inilah biografi singkat Teuku Fakinah, seorang panglima perang wanita dan juga ulama besar yang berasal

Tahukah kamu seberapa besarkah kekuatan petir? Sebuah kilatan petir bisa mengandung listrik sebesar 1 miliar volt dan mampu menyalakan sebuah lampu 100 watt selama 3 bulan. Petir juga mampu memanaskan suhu udara di dalam awan sampai 6 kali lebih panas daripada suhu permukaan matahari. Daerah yang berada di sekitar khatulistiwa seperti Amerika Selatan, Afrika Tengah, dan Indonesia mengalami rata-rata 100 sampai 200 hujan dengan petir dalam sebulan.

0: Dandi, bukain pintu dong. Aduh, tolongin gue, Dan. Bantuin gue dong, udah kepepet banget nih. Pusing gue, Dan. Gue habis ditagih sama debt collector pinjol nih. Pinjemin gue duit dong.
1: Duh, An, duit dari mana gue?
0: Ya, pusing gue, Dan. Gimana ini? Kemarin gue pinjem duit di pinjol. Gampang banget, cuma pakai KTP doang.
1: Ya ampun, An. Lu tuh ya, jangan gampang kepengaruh. Apalagi persyaratannya kayak gitu doang. Emang lu udah yakin kalau tuh pinjaman online udah terdaftar di OJK?
0: Ya, gue gak tahu, Dan. Kan namanya juga kepepet. Aduh, pusing banget ini.
1: Yaudah, nanti kita cari cara deh. Sekarang lu tenang dulu ya. Sini masuk dulu dah.
2: Gak mau kan kejadian kayak gini menimpa kalian? Makanya atur neraca keuangan, buat rincian keuangan dengan menghitung besaran jumlah hutang, bunga, biaya administrasi, dan kapan hutang tersebut jatuh tempo. Dan yang paling penting, kalau mau pinjam uang, pastikan dulu sudah terdaftar atau terjamin di OJK.

Di Jepang, terdapat banyak sekali seni dan budaya yang unik. Salah satu seni yang cukup unik adalah Ikebana, atau seni merangkai bunga dalam bahasa Indonesia. Bagi penggemar bunga atau dekorasi rumahan, bisa untuk mempelajari seni ini. Lantas, bagaimana sih kesenian Ikebana itu sendiri? Ikebana, seni merangkai bunga ini memadukan berbagai jenis bunga, tanaman, maupun barang-barang untuk menunjukkan estetika-estetika keindahan yang bermacam-macam. Berbeda dengan Ikebananya Eropa, yang menggunakan bunga empat musim saja dan hanya mengandalkan estetika jumlah dalam penerapannya. Adapun sejarah dari Ikebana adalah dari agama Buddha, di mana pada sekitar zaman Muromachi kala itu, mereka ingin membuat persembahan bunga menjadi lebih indah. Akhirnya, terciptalah seni merangkai bunga ala Jepang yang dinamakan Ikebana. Teman terbaik.

Ya teman berdua masih bareng sama Vira ya, yang masih bakal menemani siang hari kamu kali ini edisi Minggu 19 Juli 2026 teman berdua. Kalau tadi mulai dari jam 10 sampai jam 11 ya, aku sudah menemani kamu di Produa Hitlist. Dan di jam 12 ini kita bergeser, kita ada di Santai Siang teman berdua. Yang pasti aku masih bakal tetap kasih kamu berbagai informasi menarik dan juga memutarkan lagu-lagu pilihan yang sudah aku siapkan di playlist kita di siang hari ini teman Pro 2. Dan di jam 12 ini informasi yang bakal aku sampaikan buat kamu gitu ya, masih seputar tentang UMKM atau pelaku industri teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM teman terbaik kamu.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

TI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Film Memproduk masih barengan sama Vira di Santai Siang kali ini, dan aku punya informasi menarik seputar harga emas gitu ya teman Produk. Harga emas Antam di logam mulia tercatat tidak bergerak pada perdagangan hari ini teman Produk. Harga tersebut tidak berubah dibandingkan perdagangan sebelumnya setelah sempat menguat pada hari Sabtu ini ya teman Produk. Dan melansir laman logam mulia emas Antam ukuran 19 gram di bandrol sebesar 2.614.000 per gramnya ya. Sedangkan untuk harga buyback sendiri berada di level 2.349.000 per gram. Sementara itu untuk emas Antam ukuran 0,5 gram dijual dengan harga 1.357.000. Ukuran ini dapat menjadi pilihan masyarakat gitu ya buat investasi bertahap teman Pro 2. Dan juga pergerakan harga emas Antam ini sejalan dengan dinamika harga emas global dan juga nilai tukar rupiah ya. Dan emas batangan memang kerap dimanfaatkan sebagai instrumen lindung nilai di tengah ketidakpastian ekonomi ya teman Pro 2. Jadi buat kamu yang mau investasi ke emas gitu ya, kamu bisa langsung aja menjual atau membeli gitu ya harga apa namanya emas yang buyback ini masih bisa dibilang agak murah ya teman Bro 2 gitu ya. Ataupun ya kalau misalkan kamu mau jual emas juga masih bisa sih, in this economy semuanya masih bisa teman Bro 2. Tapi kalau misalkan memang tidak ada dananya ataupun dananya kurang, ya udah jangan dipaksakan terlebih dahulu. Oke deh kalau gitu teman Pro 2, masih barengan sama Vira di Santai Siang. Aku juga masih bakal kasih kamu berbagai informasi menarik lainnya. Jadi pastinya tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas ini belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

informasi menarik gitu ya, apalagi buat kamu yang suka banget sama sepak bola dan juga lagi mengikuti Piala Dunia kali ini gitu ya, karena RRI Malang mengajak kamu untuk merasakan atmosfer final Piala Dunia Teman Pro 2, yaitu lewat acara live reaction Spanyol versus Argentina nih. Kamu bisa langsung datang aja ke auditorium RRI Malang gitu ya, Jalan Candi Panggung nomor 58 pada hari Senin dini hari di tanggal 20 Juli besok ya Teman Pro 2. Open gate-nya bakal dimulai 12 malam gitu ya, jadi pukul 00 dan kick off pukul 2 waktu Indonesia Barat ya. Dan ini bukan sekedar nobar aja, tapi kita bakal seru-seruan bareng Teman Pro 2 dan juga merayakan setiap gol bersama sportcaster kita, ada Mario dan juga Taufik. Jadi buat kamu yang mau nonton, bisa ajak teman kamu, keluarga kamu, komunitas sepak bola, ataupun tetangga kamu gitu ya, yang sama-sama hobi nonton bola, hobi sama permainan sepak bola ini gitu ya, untuk datang ke auditorium RRI Malang di Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang Teman Pro 2. Jadi siapa nih kira-kira yang bakal angkat trofi nanti, Spanyol atau Argentina? Jawabannya kita bakal saksikan bersama di RRI Malang ya Teman Pro 2. Dan acara ini sendiri didukung oleh RRI Malang dan juga BSI Bank Syariah Indonesia.

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

0: mami. KTP aku udah jadi.
1: Wah, anak mami udah gede nih. Coba sini, Ade, foto dulu, lihat ke kamera. Ade, tunjukin KTP-nya coba.
2: Mbak, anaknya jangan difoto sama KTP-nya gitu, bahaya. Nanti kalau misalnya nih identitasnya dipakai sama orang lain, tahu-tahu di rumah ada tagihan pinjaman online, gimana coba? Identitas itu jangan disebarluasin, Mbak, bahaya.
3: Ya, nggak boleh ya tantunya.
2: Yaudah, sini, tante fotoin kamu sama petugasnya aja ya. Nanti tante kirimin buat mami kamu.

0: para penderek saking tlatah Banjarnegara ugi para tamu undangan kakung sono putri ingkang satu dat kinurmata.
1: Masyarakat Jawa memiliki kebiasaan unik, yakni mereka menggunakan jari jempol ketimbang jari telunjuk untuk menunjuk arah. Namun, kenapa jempol? Pada dasarnya penggunaan jempol untuk menunjuk arah dianggap lebih sopan oleh masyarakat Jawa. Tidak sebatas pada kesopanan, bahkan terdapat makna simbolis dalam menunjuk dengan jempol. Menurut kepercayaan masyarakat Jawa, jempol melambangkan kekuatan dan keberanian. Selain itu, penggunaan jempol juga menunjukkan rasa hormat kepada orang yang diberi arah, dan itu sudah menjadi kebiasaan turun-temurun atau dalam budaya Jawa kebiasaan menghormati sesama manusia.

Ya teman berdua masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini. Kalau tadi di jam 12 aku udah kasih kamu berbagai informasi seputar UMKM gitu ya, dan juga para pelaku industri teman berdua. Dan di jam 1 ini kita bergeser informasinya ke dunia olahraga. Dan juga aku sudah menemukan beberapa informasi terbaru dari dunia olahraga teman berdua. Tapi sebelum aku kasih kamu informasinya ya, kita dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah aku siapkan untuk kamu di playlist kita di siang hari ini. Jadi buat kamu yang gak mau ketinggalan informasinya, pastiin tetap stay tune di 87,9 FM, teman terbaik kamu.

Kebayang nggak sih kalau tidak ada lampu lalu lintas bakal terjadi seperti ini, gaduh dan macet. Untung ada lampu lalu lintas yang mengendalikan arus kendaraan di persimpangan jalan. Lampu lalu lintas atau yang biasa disebut lampu merah pertama kali dipasang di dekat gedung Parlemen London pada 1868 yang terdiri dari dua warna, yakni merah dan hijau. Kemudian seorang berkebangsaan Amerika Serikat, Garrett Augustus Morgan, menciptakan lampu berbentuk T dengan tiga warna, yakni merah untuk sinyal kendaraan berhenti, kuning memberikan jeda waktu kendaraan untuk berjalan atau berhenti, dan hijau sebagai sinyal kendaraan boleh berjalan. Hingga pada akhirnya disempurnakan oleh William Spott pada tahun 1920 menjadi lampu lalu lintas modern seperti yang ada saat ini.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Itu Mampro 2 masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini. Dan kita ada di Santai Siang spesial informasi dari dunia olahraga gitu ya, teman Pro 2. Dan informasi pertama yang bakal aku sampaikan ini datang dari ya Piala Dunia ya, teman Pro 2 ya. Karena penyerang sayap Inggris Bukayo Saka menjadi bintang kemenangan Inggris di Piala Dunia kali ini. Tepatnya setelah Saka mencetak hat-trick gitu ya saat mengalahkan Prancis dengan skor 6-4 pada laga perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Penampilan impresif pemain Arsenal itu sekaligus mengantarkan mencatat sejarah gitu ya, yakni memecahkan rekor legenda Brazil Pele, dan Saka mencetak gol ketiganya untuk Inggris pada menit ke-37. Lalu kemudian Saka kembali membobol gawang Prancis pada masa injury time babak pertama, tepatnya menit ke-45 plus 1 gitu ya. Dia kemudian menyempurnakan penampilannya melalui eksekusi penalti pada menit ke-87 untuk memastikan hat-trick. Catatan tersebut menjadikan Saka sebagai pemain pertama yang mampu mencetak 3 gol ke gawang Prancis, tepatnya sejak Jeff Hurst melakukannya bersama Inggris pada laga persahabatan di 12 Maret 1969 ya. Dan fakta itu juga diungkapkan oleh jaringan statistik Statsfoot. Selain itu, Statsfoot menyebut Saka sebagai pemain kedua yang mencetak hat-trick ke gawang Prancis dalam sejarah Piala Dunia. Karena sebelumnya pencapaian serupa hanya pernah dilakukan oleh legenda Brazil Pele ya pada Piala Dunia 1958. Rekor lain juga mengiringi penampilan gemilang pemain berusia 24 tahun tersebut. Berdasarkan data Skuauka, Saka kini masuk dalam daftar eksklusif pemain Inggris yang pernah mencetak hat-trick di ajang Piala Dunia, teman Pro 2. Sebelum Saka hanya ada 3 nama yang mampu menorehkan prestasi tersebut. Mereka adalah Jeff Hurst pada Piala Dunia 1966, lalu ada Gary Lineker pada edisi 1986, lalu ada Harry Kane pada Piala Dunia 2018, Semampro 2. Dan masuknya nama Bukayo Saka ke daftar tersebut semakin menegaskan perannya sebagai salah satu pemain paling berpengaruh gitu ya bagi timnas Inggris. Hat-trick ke gawang Prancis juga menjadi salah satu penampilan terbaiknya sepanjang karir di level internasional nih. Dan demikianlah torehan sejarah yang dicetak oleh Saka untuk Inggris di Piala Dunia 2020. 6.

FIFA 2026 dipastikan menjadi salah satu turnamen paling berbeda dalam sejarah sepak bola dunia. Untuk pertama kalinya, ajang terbesar sepak bola ini akan diikuti oleh 48 negara peserta. Saat bahagia dinanti telah tiba, seluruh penjuru dunia. Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan edisi sebelumnya yang hanya diikuti oleh 32 tim. Nantinya, seluruh peserta akan dibagi ke dalam 12 grup dan memainkan total 104 pertandingan yang tersebar di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Bukan hanya format yang berubah, FIFA juga menyiapkan sejumlah aturan baru demi membuat pertandingan lebih cepat, lebih tegas, dan lebih adil. Salah satunya, pemain yang diganti wajib keluar lapangan dalam waktu 10 detik. Kalau terlambat, tim harus bermain dengan 10 pemain sementara waktu sebelum pemain pengganti boleh masuk. Tidak hanya itu saja, wasit juga akan menerapkan hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam dan tendangan gawang agar tidak ada lagi aksi mengulur waktu di lapangan. Video asisten referee juga akan semakin luas. Teknologi ini nantinya bisa membantu wasit mengecek kesalahan pemberian kartu, keputusan penting pertandingan, hingga situasi sepak pojok yang dianggap kontroversial. Menariknya lagi, hanya kapten tim yang diperbolehkan berbicara atau memprotes keputusan wasit. Kalau pemain lain ikut mengerumuni wasit, maka mereka bisa langsung mendapatkan kartu kuning. Lalu siapa ya yang akan menjadi raja baru sepak bola dunia tahun 2026 ini? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Ya teman Prodo, masih bareng sama Vira di Santai Siang kali ini. Dan kalau tadi informasinya datang dari dunia sepak bola ya, sekarang kita bergeser nih. Ada informasi menarik datang dari Formula One teman Prodo, karena pembalap muda Mercedes Kimi Antonelli kembali mengukir sejarah di Formula One nih. Dia kembali menjadi pembalap termuda yang meraih pole position di 4 sirkuit paling ikonik dalam kalender Formula One, yakni Suzuka, Monaco, Silverstone, dan Spa-Francorchamps teman Pro 2. Catatan tersebut bertambah setelah Antonelli menjadi yang tercepat ya pada sesi kualifikasi Grand Prix Belgia di sirkuit Spa-Francorchamps nih pada hari Sabtu kemarin ya teman Pro 2, dan hasil itu membuat pembalap asal Italia tersebut berhak memulai balapan dari posisi terdepan. Dan rekor tersebut kembali menegaskan status Antonelli sebagai salah satu talenta muda paling menjanjikan di Formula 1 pada musim ini. Pada musim debutnya bersama Mercedes, dia terus menunjukkan performa impresif dengan mampu bersaing di barisan depan melawan para pembalap yang lebih berpengalaman. Antonelli sendiri mengaku sangat bahagia gitu ya saat atas pencapaian tersebut, terlebih diraih bertepatan dengan ulang tahun sang ayah teman Pro 2. Meskipun begitu, Antonelli juga menegaskan gitu ya bahwa Mercedes ini masih memiliki pekerjaan yang harus diselesaikan untuk meningkatkan performa mobil gitu ya. Jadi itu merupakan arah yang positif teman Pro 2. Dia juga mengingatkan timnya agar tidak cepat berpuas diri dan terus bekerja keras menghadapi balapan serta seri-seri berikutnya.

0: Fenomena sampah kiriman yang terjadi hampir setiap tahun ini mencapai 25 ton per hari. Setelah pantai kita diserbu sampah kiriman, kini giliran pantai Sanur dan pantai lain yang dipenuhi sampah.
1: Kurang dari 5 menit, saya sudah menemukan sedotan plastik
2: sebagai negara kedua terbesar dunia yang penyumbang sampah plastik ke lautan. Di Indonesia, beredar lebih dari 93 juta sedotan plastik setiap harinya.
3: Mengurangi sampah plastik bukanlah tugas pemerintah saja, tetapi merupakan tugas kita bersama. Yuk, kurangi sampah plastik mulai dengan cara yang paling sederhana, dengan membawa botol minuman dan kantong belanjaan kita sendiri.

0: pada suatu ketika.
1: Ya, masuk.
2: Pak, tolong dong, musiknya dikecilin. Besok saya masuk pagi nih, Pak.
1: Ya, suka-suka saya. Wong saya nyetel di rumah saya sendiri. Kalau nggak mau dengar, ya pakai headset sana, kamu.
0: Beberapa hari kemudian.
1: Dek, kamu bisa nggak kalau muter lagu Jangan Kenceng-Kenceng? Lagian lagu apa itu? Nggak jelas gitu lagunya anak muda sekarang itu.
2: Loh, ya kan suka-suka saya dong, Pak. Bapak kan juga bisa pakai headset.
0: Nah, akan lebih indah kalau hidup bertetangga, saling pengertian kan?

Kita ngobrol dua masih barengan sama Vira di Sale Siang kali ini. Dan aku masih punya informasi menarik teman pro dua ya. Informasi terakhir pada pukul 1 kali ini itu datang dari Bayern Munchen yang resmi mendatangkan Ismael Saibari dari PSV Eindhoven ya. Dengan kontrak berdurasi 5 tahun teman pro dua, gelandang serang asal Marco itu mengaku keputusan bergabung ke klub raksasa Jerman tersebut tidak lepas dari peran pelatih Vincent Kompany. Meski masih memperkuat Maroko di Piala Dunia 2026 saat proses transfer rampung gitu ya, Saibari kini dipastikan menjadi bagian dari Bayern teman pro 2. Dan nilai transfer pemain berusia 25 tahun itu dilaporkan mencapai 45 juta pound sterling atau sekitar dengan 980 miliar rupiah. Saibari mengatakan bergabung dengan Bayern merupakan impian yang udah lama dia miliki gitu ya sejak kecil. Dia juga optimis nih gaya bermain Bayern sesuai dengan karakter permainannya. Dia juga menegaskan kehadiran Vincent Kompany menjadi salah satu alasan utama menerima tawaran Bayern nih teman pro 2. Saibari sendiri tampil secara impresif gitu ya bersama Maroko sepanjang Piala Dunia 2026 ini. Dia mencetak gol dalam 3 pertandingan fase grup dan menjadi penendang penentu kemenangan saat Maroko menyingkirkan Belanda. Perjalanan Maroko kemudian terhenti di babak perempat final setelah kalah dari Prancis gitu ya. Meskipun begitu teman pro 2, Saibari menutup turnamen dengan catatan 3 gol menjadikannya salah satu pemain kunci Atlas Lions selama Piala Dunia 2026. Anggota Dewan Olahraga Bayern Munich, Max Eber, ini mengatakan klub juga udah memantau perkembangan Saibari jauh sebelum turnamen berlangsung ya. Dan menurutnya transfer tersebut merupakan hasil dari perencanaan jangka panjang teman pro 2. Abel meyakini kehadiran Saibari bakal menambah variasi dan juga kualitas di lini serang Bayern Munich pada musim mendatang. Dan itu tadi informasi terakhir yang bisa aku sampaikan untuk kamu teman pro 2. Karena sudah mau jam 2, kini saatnya aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu teman pro 2. Tapi kamu jangan kemana-mana karena selama 2 jam ke depan nih aku bakal ngajak kamu jalan-jalan ke Pro 2 Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 dan juga International Top 20. Dan nanti sore hari kamu bakal ditemani sama penyiar yang gak kalah seru juga gitu ya, dengan informasi-informasi menarik lainnya dan juga lagu-lagu pilihan teman Pro 2 ya. Oke deh kalau gitu tanpa berlama-lama aku Vira Putri pamit dari ruang dengar kamu. Bye.

Raden Said atau yang biasa kita kenal Sunan Kalijaga adalah salah satu wali Songo yang menciptakan wayang kulit dan menggunakannya sebagai media dalam menyebarkan syiar Islam di Jawa Tengah yang saat itu masih kental dengan budaya Jawa seperti gamelan dan wayang. Berawal dari sebuah kertas hingga bentuk wayang diubah sedemikian rupa, wayang kulit akhirnya diukir pada sebuah kulit kambing, sapi, atau kerbau. Bersama dengan Sunan Bonang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.

0: zaman sekarang itu ya, dikit-dikit mental health, dikit-dikit mental health. Ditegur dikit, nangis, terganggu mentalnya, pergi ke psikolog, ke psikiater.
1: Gak perlu kayak gitu, yang penting tuh mentalnya harus baja.
0: Semua harus kuat. Pengecut.
2: Kak, udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu kamu juga butuh.

0: entry kita di minggu ini. Ada satu lagu yang lagi viral banget ya, spesial buat kamu yang kayaknya kalau lagi moto tuh sukanya blur gitu. Tahu dong lagu siapa? Kita dengerin aja ya. Ini dia Sal Priadi dengan Foto Kita Blur. Aduh, kok fals.
1: Number 20.

0: mati. Naiknya satu peringkat aja dari posisi 20 minggu lalu, emang baru 2 minggu bertahan di chartnya top 20. Jadi kalau kamu kemarin termasuk orang yang support banget Selena Grace di kompetisi pencarian bakat ya, dukung dia terus. Nah sekarang udah rilis lagu, support juga dong dengan cara request yang banyak supaya lagunya bisa naik posisinya di Indonesia Top 20 Nasional. Oke, sekarang kita lanjut ke posisi 18. Kita mau dengerin lagu terbaru dari Ari Lesmana dan juga Wisnu Santika dengan Aku Harus Pergi.
1: Number 18.

Tapi FYI, Ainu Kai itu adalah salah satu penyanyi cowok Indonesia yang masih muda, yang suaranya tuh aku suka banget. Mungkin buat teman-teman yang dengerin

bagus banget muka tuh. Kayaknya gak butuh power yang berlebihan, tapi didengar enak gitu. Ih, sih ngerti banget ya si Aldiana ya. Sama halnya kayak denger

0: sih. Lagunya emang udah lumayan lama ya bertahan di chartnya top 20. Ada 12 minggu, lumayan tuh. Tapi emang lagunya viral sih. Ya, kita lihat aja nanti minggu depan progresnya gimana. Tapi yang jelas kalau lagu yang satu ini naik 3 peringkat dari posisi 15 minggu lalu ke posisi 12 minggu ini. Juicy Lucy dengan Gurun Hujan.
1: Number 12.

0: Mas tidak beranjak kemana-mana, masih sama seperti minggu lalu. That was Ariel and Raisa dengan Senang Dengar Suaramu Lagi. Kemarin-kemarin kayaknya aku baru sempat buka-buka TikTok terus lihat ada satu Viti yang bilang Raisa tuh salah masuk kantor. Lucu banget lagi, kayak bingung gitu, kok berubah gitu. Jadi ternyata kata netizen itu dia mau masuk ke kantor brand beauty makeupnya dia, cuma ternyata itu kantornya di sebelahnya yang dia masukin, jadi kayak salah masuk gitu loh. Tapi lucu banget ya, kayak lo kebayang gak sih lagi duduk kerja di kantor, tiba-tiba kucuk-kucuk buka pintu, Raisa yang dateng. Wow. Harusnya langsung ditodong konser tuh ya, langsung suruh nyanyi, tapi ya enggak lah ya. Tapi lucu aja gitu kan, ngebayangin ya. Tapi kalau yang satu ini bukan lucu sih, ini lagunya lebih ke gimana ya, sedih tapi dibilang happy juga gak happy, kayak ada di tengah-tengah. Tapi ini relate banget sama orang yang perasaannya lagi ngerasa kayak kehilangan momen-momen excited gitu. Aduh ya udahlah, kita dengerin aja, tahu dong siapa. Ini dia Tulus dengan Teh Hijau di posisi 10.
1: Number 10.

0: kayaknya jadi kayak lagunya Lomba Sihir, kayak Sheila on Seven-nya agak dihilangin dikit gitu. Tapi ya emang harus beda dong. Kalau misalnya dibawainnya sama kayak Sheila on Seven, ya buat apa dibawain lagi, ya gak sih? Congrats buat Lomba Sihir. Dan sekarang kita lanjut ke posisi 8. Kita mau dengerin Farel Hilal dengan
1: Number 8.

0: dengan terbelah jadi dua, naik dua peringkat dari posisi 9 minggu lalu ke 22 yang udah 8 minggu bertahan di chartnya top 20. Kita lihat ya minggu depan gimana, apakah lagu ini bisa masuk ke posisi 5 besar, tergantung requestan dari kamu. Tapi kalau lagu yang satu ini aku yakin bisa sih, bahkan kayaknya jadi juara bisa juga nih, karena minggu ini aja naik 4 peringkat dari posisi 10 ke posisi 6. Kita dengerin Adrian Halif dengan 2001 kali.
1: Number 6.

0: ya. Sama halnya seperti lagu yang menempati posisi 4 naik 1 peringkat doang juga nih ya. Walaupun lagunya judulnya ada kata-kata jauh, tapi sayangnya naiknya cuma dikit. Kita dengerin Rabun Jauh by Bernadia di posisi 4.
1: Number 4.

0: Bernadia lagi bukan kak? Bukan. Minggu ini cuma dua lagunya Bernadia yang ada di chartnya top 20. Oke, kita gak tahu minggu depan apakah ada lagu baru lagi. We'll see. Tapi yang jelas di posisi 2 kita mau dengerin sekarang lagu dari Raim Laude dengan Ikro.
1: Number 2.

0: Bernadia Ragun Jauh. Posisi 3, Bernadia lagi dengan Kita Buat Menyerang. Dan di posisi 2 minggu ini ada Raim Laode dengan lagunya berjudul Ikro. Kalau gitu langsung aja teman Pro 2, juara 1 kita untuk minggu ini. Here is Sheila on 7 dengan Sederhana.
1: Number 1.

0: ngucapin terima kasih banyak buat label yang udah support, buat Chilaon 7, Raim Laode, Juni Record, Pamungkas, Emotion, My Music, Parel Hilal, Sunny Dare, Tulus Company, Antinormal, Gea Change, Wisnu Santika, dan juga Orang Pertunjukan ya. Gak lupa aku ingetin buat yang mau support lagu kesukaannya, jangan lupa untuk request di Pro2 FM Network dan download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Habis ini ada International Top 20, jadi aku cabut dulu. Terima kasih buat soundman kita Oza, Desi Aldiana pamit, dan jangan lupa dukung terus musik Indonesia. Bye-bye!
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital.

kami juga menghadirkan terobosan baru, Workspace Platform dan Online Learning Platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 2, waktunya Info Pro 2 barengan sama Ivan Chormedian.
1: Info Pro 2.
0: Kabar pertama, kabar panas dari panggung sepak bola sejagat di mana bomber andalan tim nasional Prancis, Mbappe,

mengungguli deretan striker elit dunia lainnya dalam pemburuan sepatu emas musim ini. Ketajaman luar biasa yang ditunjukkan oleh sang mega bintang tidak hanya membesar peluang individunya untuk merengkuh gelar top skor, tetapi juga menjadi pilar krusial bagi produktivitas serangan timnya dalam upaya mempertahankan konsistensi performa di fase-fase krusial turnamen. Beralih ke industri sinema global yang diguncang oleh kesuksesan komersial luar biasa. Setelah film terbaru berjudul Obsession dilaporkan berhasil meraup pendapatan fantastis mencapai 7,1 triliun rupiah dan resmi masuk dalam jalur film tercuan sepanjang sejarah. Angka pendapatan masif yang diraih dalam waktu singkat ini didorong oleh ledakan jumlah penonton lintas negara serta penjualan tiket yang terus mencetak rekor sold out di berbagai jaringan bioskop internasional. Para analis box office memprediksi bahwa performa komersial Obsession masih akan terus meroket tajam dan berpotensi besar menggeser posisi beberapa mahakarya legendaris di puncak daftar film terlaris dunia. Info Pro 2. Informasi terakhir datang dari respon luar biasa dunia perfilman terhadap proyek adaptasi terbaru di mana para kritikus sinema secara serentak melayangkan pujian tinggi untuk film The Odyssey karena dinilai sukses membuat kisah klasik terasa segar dan baru. Arahan penyutradaraan yang visioner dikombinasikan dengan kedalaman visual yang memukau dianggap mampu menghidupkan kembali narasi mitologi kuno tersebut ke dalam relevansi kehidupan modern tanpa kehilangan esensi originalitas ceritanya. Keberhasilan dari The Odyssey dalam mengeksekusi transisi cerita yang emosional ini menjadikannya salah satu karya adaptasi paling cerdas yang sangat direkomendasikan untuk ditonton musim ini. Info Pro 2. Sekian Info Pro 2, nantikan Info Pro 2 selanjutnya.

0: selama 1 jam ke depan. Dan kira-kira siapa yang menjadi jawara di minggu ini? Dan siapa yang harus cabut dari minggu ini, teman perdua? Let's go! Kita harus menyapa dulu, teman perdua. Di posisi yang harus cabut nih sebelum ke chart, ada dua musisi yang harus cabut dari International Top 20 Nasional. Yang pertama ada Hunter X, teman perdua, dengan lagunya Golden. Dan juga ada Alex Warren, teman perdua, dengan Eternity. Waduh, padahal dua musisi itu juga sering banget menghiasi chart, tapi harus cabut dulu, bye-bye. Dan saatnya sekarang kita masuk ke chart. Jamin to the chart, teman perdua, di peringkat ke-20 yang merupakan newcomers kita di minggu ini. This is Yenes Piro dengan The Visitors.
1: Number 20.

0: Masih merupakan newcomers, ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18, 92 memasuki minggu keduanya ada Dave Teams dengan Rain Dance.
1: Number 18.

0: ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat 14 nomor 2 naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya ada Blackpink. Waduh, dengan lagunya Go.
1: Number 14.

0: doar nawai.
1: Di peringkat ke-13 92 memasuki minggu ke-9 yang ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 minggu ini memasuki minggu ketiganya lagi-lagi ada Bruno Mars dengan Race at All. Number

0: Naik 4 peringkat dari minggu sebelumnya, teman Pro 2 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Sebelum memasuki ke peringkat 10 kita di minggu ini, teman Pro 2, let's get some quick recap from the number 20. Di peringkat ke-20, teman Pro 2 ada Sean Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-19 ada Bruno Mars dengan Cha Cha Cha. Di peringkat ke-18 ada Deftones dengan Rain Dance. Di peringkat ke-17 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-16 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-15 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-14 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-13 ada Tate McRae dengan Nobody's Girl. Di peringkat ke-12 ada Bruno Mars dengan Risk It All. Di peringkat ke-11 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Dan our top 10 this week, Say Hello to Eilid dengan No Cute Anymore.
1: Number 10.

0: ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Melaju terus di chart nomor 2 di International Top 20 di peringkat ke-8 minggu ini, memasuki minggu ke-7-nya. Ada Bruno Mars lagi nomor 2 dengan I Just Might.
1: Number 8.

lebih kurang lebih ada di chart. Dan kayaknya ini akan banyak menghiasi Interchart Top 20 selama beberapa minggu ke depan. Dan saatnya kita memasuki peringkat ke-7 di minggu ini, memasuki minggu ke-13-nya yang jadi terlama di Interchart Top 20 nasional. Ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. No!

0: peringkat ke-6, memasuki minggu ketujuhnya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 minggu ini ada Taylor Swift dengan Apply.
1: Number 5.

0: 2 di posisi kedua memasuki minggu ke-9 nya lagi-lagi masih Olivia Dean back to back dengan So Easy. Sebelum masuki peringkat pertama dan yang menjadi jawara di minggu ini teman-teman berdua, let's get some quick recap from the number 10. Di peringkat ke-10 teman-teman berdua ada Islet dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-9 ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-8 ada Bruno Mars dengan I Just Might. Di peringkat ke-7 ada Taylor Swift dengan The Fate of Ophelia. Di peringkat ke-6 ada Sina Spiro dengan Die on This Hill. Di peringkat ke-5 ada Taylor Swift dengan Opalite. Di peringkat ke-4 ada Rai dengan Where Is My Husband. Di peringkat ke-3 ada Olivia Dean dengan Man I Need. Di posisi runner-up ada Olivia Dean lagi dengan So Easy. Dan congratulations for our number one this week teman-teman berdua, ada Kehlani dengan Folded.
1: Number one.

dengan lagu Evolved yang di minggu sebelumnya menjadi runner-up, langsung naik di peringkat pertama di minggu yang ke-9 ini. Well, teman Pro 2, gak kerasa banget udah hampir 1 jam gue Elandi Krisandaru menemani kamu di seluruh Indonesia. Thank you so much buat kamu yang udah tune in dari 1 jam tadi. Dan juga pastinya thank you so much untuk semua singer dan juga songnya yang udah masuk. Dan juga pastinya untuk seluruh label. Jangan lupa untuk selalu request lagu kesayangan kamu, teman Pro 2. Thank you so much untuk our soundman dan our MD pastinya, Mr. Oza. Saatnya gue Elandi Krisandaru melanjutkan weekend kali ini.

0: Prodo FM, teman terbaik kamu. Prodo. Prodo FM, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Prodo.
2: Info Prodo FM.
3: Selamat sore teman Pro 2, kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya disampaikan Tania Kinanti. Informasi pertama, teman Pro 2 setelah sukses memperkenalkan diri melalui debut single bertajuk Gone, band alternatif pop asal Sidoarjo Halfway Home kembali melanjutkan perjalanan musikal mereka dengan merilis karya terbaru berjudul I Hope I'm Brave Enough. Single ini menjadi langkah berikutnya dalam memperkenalkan identitas musikal Halfway Home kepada khalayak yang lebih luas sekaligus mempertegas karakter emosional yang mereka usung sejak awal. Dikutip dari pertanyaan resminya, single I Hope I'm Brave Enough mengangkat tema tentang kehilangan seseorang yang pernah menjadi bagian penting dalam hidup. Judul I Hope I'm Brave Enough sendiri seakan menjadi doa sekaligus harapan bahwa suatu hari seseorang dapat memiliki keberanian untuk menghadapi kenyataan dan melanjutkan hidup setelah kehilangan. Dengan musikalitas yang matang, aransemen yang mudah dinikmati, dan juga kemampuan menghadirkan cerita yang dekat dengan keseharian, band ini siap menandai langkah penting dalam perjalanan mereka di industri musik Indonesia. Informasi berikutnya, teman Pro 2, Gubernur Jawa Timur Kofifah Indar Parawansa meninjau progres sekolah rakyat terintegrasi atau SRT 1 Banyuwangi di Dusun Krajan, Desa Blambangan, Kecamatan Muncar. Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Banyuwangi menggabungkan jenjang SD, SMP, dan SMA dalam satu kawasan. Saat ini progres pembangunannya telah mencapai 88,7% dan ditargetkan rampung sepenuhnya dalam 12 hari ke depan. Dalam kunjungannya pada hari Sabtu 18 Juli 2026, Kofifah mengatakan fasilitas yang dimiliki sekolah rakyat sulit ditemukan di sekolah lain, terutama pada sektor olahraga yang lengkap dan dapat dimanfaatkan seluruh siswa tanpa dipungut biaya. Melalui sekolah rakyat, pemerintah memberikan kesempatan kepada anak-anak dari keluarga desil 1 dan 2 untuk memperoleh pendidikan yang layak sekaligus pembentukan karakter melalui sistem berasrama. Pada tahun ajaran 2026-2027, SRT 1 Banyuwangi menerima 237 siswa, terdiri atas 57 siswa SD, 90 siswa SMP, dan 90 siswa SMA. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2, produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
2: Info Prodo FM. Keep stay tune di FM 87,9 Prodo RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Selamat sore. Barengan ya teman Pro 2 ya.
1: Saking excitednya Tania.
0: Betul.
1: Selamat sore teman Pro 2.
0: Jadi di hari Minggu ini ya Bagas ya udah ada banget. Tania dan juga Bagas yang bakal nemenin kamu di sore ceria hari ini teman Pro 2.
1: Benar banget di hari Minggu teman Pro 2 tentu saja. Dan kayaknya kita juga lama gak bareng ya Tan ya.
0: Kayaknya udah lama banget sih enggak ya dalam kayaknya bulan ini baru pertama ini deh. Udah lama banget gak ketemu sama Bagas ya itu
1: membantu. Gimana kabarmu Tania?
0: Aku baik-baik aja sih sebenarnya. Okay. Kamu gimana nih guys?
1: Kamu ngerasa bulan Juli ini cepet banget gak sih?
0: Cepet banget sih tiba-tiba udah tanggal 19 aja gitu. Iya.
1: Ini udah memasuki akhir bulan.
0: Udah mau akhir-akhir terus sebentar lagi juga udah mau Agustus.
1: Iya, sudah mau.
0: Ini
1: Agustus.
0: Udah kerasa banyak ini ya karnavalnya.
1: Itu dia tuh.
0: Gimana Bagas sebagai pendatang ya di Malang gimana?
1: Ya okelah, untuk saat ini masih aman-aman aja.
0: Masih
1: ya.
0: Aman ya.
1: Ya semoga seterusnya juga aman-aman aja.
0: Biasanya gitu. Nanti Agustus makin banyak lagi.
1: Iya. Benar, kan tahun kemarin kan aku juga udah di sini kan.
0: Jadi yang tahun ini udah mulai ini ya.
1: Udah
0: agak
1: mulai
0: nyaman.
1: Iya, nyaman. Soalnya kalau tahun kemarin kan masih di daerah sini kan kosan aku kan. Jadi belum ngontrak gitu. Sekarang kan agak jauh kan. Nah, tidak tahu nih.
0: Ternyata.
1: Oke deh, yang penting gak apa-apa ya teman Pro 2 ya. Buat kamu juga teman Pro 2 yang sore hari ini baru santai-santai gitu ya di minggu hari sore ini. Apalagi cuacanya agak sedikit cerah juga ya tadi ini.
0: Cerah
1: tadi,
0: sih ini tadi. Jadi sebenarnya waktu siang tuh agak ada mendung-mendung dikit.
1: Iya
0: bener. Tapi sekarang udah cerah lagi sih.
1: Cerah lagi karena memang beberapa hari ini di Malang juga gak ada hujan ya Tania.
0: Gak ada, tapi mendung aja sih.
1: Mendung biasanya. Aja bener banget. Ya lumayan lah untuk meneduhkan kita ya. Jadi gak terlalu panas gitu.
0: Betul
1: ya. Dan di sore hari ini teman Pro 2 ya, kamu ditemanin oleh Bagas dan juga Tania. Di sore ceria dan saja kita akan membawakan berbagai informasi ya Tania.
0: Betul, dan pastinya juga bakal ngobrol-ngobrol santai sama kamu semua teman Pro 2.
1: Bener.
0: Jadi keep stay tune terus di 87,9 teman terbaik kamu.

0: Selamat pagi Pak Kus. Gimana Pak? Kursinya enak.
1: Ah, baru juga sehari. Bisa aja Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
0: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin. Mau dilelang atau penunjukan langsung Pak?
1: Coba saya lihat.
0: Vendor yang ini ada paketnya untuk kita Pak. Kalau penunjukan langsung.
1: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar Pak Anto, ini ada anak saya telepon. Ya, halo Dek.
2: Pagi Ayah. Maaf kemarin aku gak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya ya jabatan barunya.
1: Makasih.
2: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan gak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah ayah.
0: Pak, maaf pak. Jadinya gimana?
1: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
3: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

0: Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Masih bersama Tania dan juga Bagas, teman berdua di Sore Ceria kali ini.
1: Betul, dan kali ini ya teman berdua ini aku dan juga Bagas bakalan membawakan informasi yang baru banget sih, baru ini banget. Masih anget banget ya teman berdua. Ini kayaknya ada tim kesayangannya Bagas nih.
0: Kalau kita ngomongin bulan ini teman berdua pasti masih dipenuhi dengan ini ya, euforia pesta bola dunia ya
1: Tania.
0: Betul,
1: masih ramai banget karena bener finalnya banget. Juga masih
0: nanti,
1: besok ya,
0: besok dini hari ini teman berdua. Dan tadi pagi tepatnya di jam 4 waktu Indonesia Barat teman berdua ya, ini ada pagelaran nih.
1: Pagelaran, boleh.
0: Pertandingan untuk merebutkan juara ketiga antara Inggris dan juga Prancis nih teman berdua.
1: Betul.
0: Ini dua tim yang sama-sama kuat Tania ya.
1: Iya, dari skornya juga ini ya, sama-sama
0: banyak banget. Iya, ini ada 10 gol teman berdua yang terjadi di pertandingan tadi malam ya antara Prancis dan juga Inggris ya. Dan ini ternyata Inggris ini berhasil bikin kejutan usai ngalahin Prancis 6-4 di Miami Stadium di pagi hari ini tuan 22. Dan yang lebih mengejutkan lagi tuan 22, The Three Lions ini udah leading 4-0 ya di babak pertama. Jadi di babak pertama itu memang udah 4-0.
1: Udah dominan banget ya teman-teman.
0: Iya,
1: benar
0: banget. Dan main dominan sejak kick off ini Bukayo Saka ini memang jadi bintang ya, karena sudah mencetak hat-trick nih teman 22. Sementara Declan Rice dan juga Ezri Konsa ini juga berhasil masukin nama mereka ke papan skor teman 22.
1: Betul. Tapi Prancis ya gitu ya teman 22. Mereka juga jelas enggak akan nyerah ya.
0: Benar.
1: Dan tertinggal 4 gol ini tim asuhan Didier Deschamps sendiri ini langsung fight back ya di babak kedua. Duanya. Terus ada Kylian Mbappe nih yang cetak 2 gol yang bukan cuma bikin Prancis ini sempat kasih harapan gitu ya, tapi juga membuat dirinya juga resmi menjadi top scorer sepanjang secara sejarah Piala Dunia dengan dia ini ngoleksi 22 gol ya
0: banget.
1: Melewati Lionel Messi ya teman bro 2. Dan sampai saat ini Mbappe-nya juga masih memimpin race Golden Boot Piala Dunia 2026 dengan torehan 10 golnya itu.
0: Nah,
1: dan enggak cuma itu teman bro 2, teammate-nya ini ada Michael Olise ya yang juga bikin sejarah teman bro 2 dengan total 7 assist. Dan dia ini juga pemain dengan assist terbanyak di Piala Dunia 2026 ini, sekaligus jadi satu-satunya pemain yang melewati rekornya si Pele.
0: Keren banget teman bro 2. Dan ketika melihat pertandingannya ya, mereka ini udah kayak main yang nothing tulus gitu. Nah, karena ini Prancis ini kan kemarin sebenarnya langganan final Piala Dunia kan, tapi sekarang cuma sampai di perebutan juara ketiga gitu. Jadi ya dua-duanya kayak main ya udah kita main-main aja yuk gitu.
1: Karena ya udah sih nothing tulus aja
0: iya,
1: gitu
0: karena
1: ya.
0: Karena cuma mau memperebutkan juara tiga gitu ya. Akhirnya memang Inggris ini menang. Dan ketika apa ya, pertandingan ini selesai itu kayak ini tuh kayak pertandingan persahabatan gitu.
1: Oke, tapi ternyata dua-duanya juga sama-sama hebat ya. Sampai 6-4 tuh keren banget teman pro 2.
0: Ada yang bilang bahwa ini the real final gitu. Padahal sebenarnya ya kalau dilihat dari permainannya mereka tuh kayak apa ya? Iya bagus mainnya tapi kurang greget kayak jiwa apa ya, jiwa persaingannya kayak gitu tuh kurang gitu. Karena ini perebutan juara tiga tadi.
1: Iya, masih belum mencapai final gitu ya.
0: Tapi sekali lagi konsumsi buat The Three Lions gak apa-apa. Teman berdua gak apa-apa, buat kamu yang pendukung Inggris gak apa-apa, juara tiga besok.
1: Udah keren banget ini. Di 2030 mungkin aja ya bisa Inggris.
0: Yes, benar banget teman berdua.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Untuk semangat yang kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: never give up.
1: Tania, kalau Tania, kalau kita dengerin lagu ini pasti kita keinget dengan tren foto saat itu.
2: Ini udah lama banget sih sebenarnya trennya ya.
1: Itu kayaknya aku masih SMA deh pada saat
2: aku,
1: itu. Kamu SMP berarti ya?
2: SMP sih iya, kayaknya.
1: Kan? Itu adalah tren di mana ketika kita foto di bawah langit gitu teman-teman.
2: Iya, terus nanti di langitnya banyak-banyak ada kayak ikan paus.
1: Benar itu. Dan itu pada saat itu tahun 2002 aku sangat amazed, gimana ya orang kok bisa ngedit kayak gini ya.
2: Dan itu sebenarnya waktu di zaman itu pun udah keren.
1: Udah kan? Keren banget, udah ngetren banget teman Produa. Dan kalau saat ini teman Produa ngomongin soal tren, ya ini ada tren baru teman Produa ya, tentang film yang baru aja rilis, yakni The Odyssey ini.
2: Betul. Jadi film The Odyssey ini karya sutradara dari Christopher Nolan ya teman Produa, yang
1: banget
2: juga udah resmi dirilis dan juga langsung mencatatkan hasil kuat di box office nya teman Produa. Dan film Yunani ini juga meraih pendapatan 17,6 juta dolar Amerika Serikat atau kalau dirupiahin sekitar 305,7 miliar ya. Wow. Dari pemutaran pratinjaunya aja nih teman Produa.
1: Keren banget memang teman Produa. Dan ini melansir dari Verity pada hari Sabtu kemarin. Sabtu kemarin. Ini pendapatan yang diperoleh tersebut menjadi hasil pembukaan awal terbaik tahun ini ya. Dan capaian tersebut juga melampaui pendapatan dari pratinjau Toy Story 5 yang juga beberapa waktu yang lalu baru aja rilis ya. Yang sebelumnya meraih 17,5 juta dolar atau sebanyak 313,9 miliar. Dan memang teman Produa ya, kalau dari review dari teman aku sendiri ini, The Odyssey ini memang bagus banget, padahal ini filmnya 3 jam.
2: Tapi emang kalau misal film bagus 3 jam tuh gak akan kerasa.
1: Dia juga bilang kayak gitu
2: kan?
1: Padahal dia orangnya ya, kalau dilihat dari orangnya bukan tipikal penyuka film yang kayak gini. Tapi katanya memang bagus.
2: Tapi ternyata dia enjoy nontonnya.
1: Dan The Odyssey ini juga merupakan proyek terbaru dari Christopher Nolan teman Produa ya, setelah film terakhirnya yakni Oppenheimer yang itu juga berdurasi lama itu teman Produa, yang memenangkan penghargaan Best Picture ya. Dan film tersebut diperkirakan menghasilkan pendapatan hingga 100 juta dolar atau setara 1,7 triliun rupiah pada akhir pekan pembukaan teman Produa.
2: Betul banget. Dan angka tersebut ini juga berpotensi ya untuk menjadi pembukaan terbesar dari Christopher Nolan sendiri sejak filmnya yaitu The Dark Knight Rises pada 2012 lalu ya teman Produa. Dan jika berhasil menembus 100 juta dolar Amerika Serikat, jadi film The Odyssey ini nantinya akan menjadi salah satu film dengan debut terbesarnya di tahun ini teman Produa. Dan sementara itu ya, film The Odyssey ini sendiri menjadi film pertama yang seluruhnya direkam menggunakan kamera IMAX teman Produa. Dan penggunaan teknologi tersebut juga meningkatkan minat penonton terhadap pemutaran di layar IMAX ini sendiri.
1: Nah sayangnya
2: sayang banget ya. Gak ada IMAX ya.
1: Tadi aku sempat searching juga kan, aku pengen nonton film ini, terus searching IMAX di Malang ya,
2: belum ada.
1: Terus aku searching juga IMAX di Jogja, belum ada juga.
2: Adanya di Surabaya sih kalau paling dekat dari sini.
1: Surabaya sama Jakarta ya, kayaknya baru itu ya. Aduh sayang banget teman Produa ya.
2: Jadi kalau misal kamu mau nonton yang IMAX, bisa ke Surabaya dikit gitu
1: ya. Tadi aku juga ngobrol sama Vira ya, Mbak. Kalau kita jauh-jauh tapi untuk nonton film tuh kayak gimana gitu kan.
2: Ada transportnya juga.
1: Iya benar. Aduh, dan teman Produa sebagai informasi ya, bahwa film ini itu mengadaptasi kisah epik Yunani tentang Odysseus ya, yang menghadapi berbagai tantangan dalam perjalanan pulang. Dan antusiasme terhadap film ini juga meningkat sejak Nolan ini diumumkan akan menggarap cerita tersebut teman Produa.
2: Betul, dan The Odyssey sendiri ini juga mendapat sambutan yang sangat amat positif ya dari kritikus, dengan rating 96% fresh di Rotten Tomatoes teman Produa. Dan ulasan tersebut ini juga dinilai dapat membantu untuk memperpanjang lagi untuk kesuksesan film di bioskop gitu ya.
1: Bener banget. Dan ngomong-ngomong soal para pemainnya ya,
2: menurut aku pemainnya gong semua sih ini.
1: Ini pemainnya mahal-mahal semua tadinya ya.
2: Iya sih.
1: Karena di sini ada Matt Damon ya sebagai Odysseus, terus ada Tom Holland, ada Anne Hathaway.
2: Keren sih ini.
1: Terus,
2: ada Zendaya.
1: Bener banget. Satu pasangan itu berarti ya.
2: Itu kayaknya harga bundling.
1: Kayaknya bisa ya itu ya. Dan ada Lupita Nyong'o, terus ada Robert Pattinson, ada Charlize Theron, dan juga John Bernthal teman Produa. Ini
2: banyak nama-nama keren, nama-nama besar banget.
1: Ini besar-besar semua teman Produa namanya ya, kayak wow ini satu film isinya bintang-bintang semua.
2: Betul. Ini aku udah kebayang sih mahalnya seberapa nih produksi film.
1: Keren.

0: Eits, jangan buang sembarangan. Ambil lagi tuh sampahnya.
1: Ambil lagi? Terus dibuang di mana dong?
0: Ya, disimpan dulu lah dalam kantong plastik. Meski di gunung gak ada tempat sampah, bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan loh.
1: Iya deh, iya.
0: Nah, gitu dong. Pecinta alam harus mencintai dan menjaga alam.
2: Dimanapun kita,

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman berdua masih bersama Tania dan juga Bagas di sore hari ini. Yo. Dan baru aja kita dengerin lagunya Bernadia. Dan ini judulnya adalah Peluk Aku Sekarang ya.
1: Betul,
0: Tania.
1: Peluk Aku Sekarang. Dan lagu-lagu Bernadia yang sekarang ini benar-benar rasanya cheerful banget.
0: Cheerful
1: ya,
0: banget dan ini apa namanya kayak fresh gitu teman berdua.
1: Karena kan sebelumnya ini lagu-lagu Bernadia benar-benar yang mid-low banget ya. Low banget, yang galau-galau banget. Terus akhirnya datang lagu-lagu Bernadia
0: bener
1: yang
0: banget.
1: Sekarang-sekarang ini benar-benar yang fresh banget.
0: Cheerful banget ya. Padahal nih kalau kita lihat dari Instagramnya Bernadia sendiri ya, album ini tuh katanya lahir dari rasa takutnya si Bernadia itu sendiri kayak gitu.
1: Tapi bahkan bisa jadi lagu yang cheerful ya? Banget ya.
0: Iya, makanya itu mungkin ya, mungkin maksud dari Bernadia ini adalah ketika kita takut tuh ya udah have fun aja.
1: Betul, gitu. Karena ya kalau misal takut terus mau sampai kapan?
0: Bener
1: gitu
0: banget
1: ya,
0: berdua. Apalagi buat kamu kemarin ya. Yang baru aja masuk ke ini dunia baru, sekolah baru gitu, pasti sakitnya gitu.
1: Apalagi kalau misal baru apa sih pindah jenjang gitu.
0: Benar,
1: ya
0: pindah jenjang.
1: Dari SMP ke SMA ataupun dari SD ke SMP,
0: itu
1: pasti ada banget gak sih rasa-rasa takutnya,
0: ada takut
1: gitu.
0: Ada mindernya gitu teman berdua ya. Karena memang kalau di masa sekolah itu masa-masa yang paling menyenangkan ya.
1: Iya sih, menurut aku paling menyenangkan banget. Karena setelah lulus dari sekolah itu memori-memori dari sekolah tuh bakalan gak ada ditemuin lagi.
0: Bener banget teman berdua. Dan ngomongin soal sekolah ya, apalagi kalau kita ngomongin SD gitu ya. Itu kan SD kayak walaupun kita sekolah tapi di situ bermain gitu loh.
1: Iya sih, banyak mainnya sih sebenarnya, apalagi waktu jam-jam istirahat gitu.
0: Nah, ini ada informasi teman berdua ini dilansir dari USS Fitch ya. Ini ada SD di Solo teman berdua yang menerapkan program Circular Garden nih teman berdua. Nah, program ini adalah mengajak siswa untuk berkebun hingga menyantap makanan bergizi dari hasil panen sendiri.
1: Wow, keren banget teman berdua. Jadi ini ada di SD Canisius Cang Sawit Surakarta teman berdua. Dan ini juga ya, menurut mereka berkebun ini bukan sekedar kegiatan ekstrakurikuler aja, tapi udah jadi bagian dari proses belajar lewat program Fitri 60 Solo yang menerapkan konsep Circular Garden teman berdua. Dan lewat konsep ini nih, para siswa ini diajak untuk mengikuti seluruh perjalanan makanan. Jadi mulai dari menanam, terus merawat, terus nanti ada memanen dan juga mengolah gitu ya, hingga nanti akhirnya mereka ini ya makan hasil panen dari mereka sendiri teman berdua.
0: Nah, dengan begitu teman berdua mereka ini bisa mengenal langsung ya dari mana makanan yang dikonsumsi setiap hari berasal.
1: Betul.
0: Nah, ini kalau dari aku sendiri ya kan ya, ini sangat bermanfaat banget ya, karena di situ secara nggak langsung teman berdua ini para siswa ini benar-benar mengerti. Oh, ketika kita mendapatkan makanan yang udah ada di piring, ternyata prosesnya tuh panjang.
1: Lama banget dan juga susah kan. Nah, kalau misal kita panen pun nggak bisa langsung ada gagal-gagalnya juga kan pasti.
0: Benar banget. Nah, di situ teman berdua mungkin dari para gurunya gitu ya dari SD tersebut tuh punya apa istilahnya tujuan untuk agar siswa ini menghargai makanannya.
1: Betul.
0: Gitu. Jadi gak ada lagi tuh sisa-sisa makanan. Jadi kayak membuang-buang makanan. Mungkin
1: jadi lebih sayang gitu ya kalau misal ada yang sisa, kayak mereka bisa ngerasa kayak aduh ini sayang nih, kita sendiri yang nanam, kita yang panen sendiri.
0: Dan
1: gitu.
0: Ini teman berdua ya, hasil panennya pun tidak berhenti di kebun ya ternyata. Sayuran dan juga telur yang dipanen ini kemudian diolah menjadi menu bergizi ya, seperti ada bubur manado yang disajikan bersama tahu, teri crispy, telur rebus, sambal dabu-dabu, serta semangka dan juga pepaya. Waduh, kalau kita ngomongin
1: lengkap banget sih ini.
0: Lengkap banget dan kita kan ini ada fotonya ya Tania ya. Sangat membuat kita lapar.
1: Jujur, iya sih, ini udah mulai sore gitu ya. Jadi masakan ini, makanannya ini disajikan secara prasmanan nih, agar siswa-siswa mereka ini bisa mempraktekkan konsep isi piringku teman berdua. Dan ini dari Kementerian Kesehatan ya. Sekaligus ini bisa juga untuk mereka belajar mengambil makanan yang secukupnya nih, agar gak ada yang terbuang teman berdua. Dan akhirnya lewat kegiatan ini, para siswa ini bukan cuma belajar soal gizi seimbang, tetapi juga bisa ya memahami proses panjang di balik setiap makanan yang mereka santap, kayak yang tadi Bagas bilang ya teman berdua. Dan mereka juga pastinya dibiasakan lagi untuk berani mencoba makanan baru, terus makanan yang memang sesuai kebutuhannya, dan juga lebih menghargai makanan dengan tidak disisain gitu.
0: Nah,
1: teman berdua,
0: benar banget teman berdua, bagus banget. Semoga konsep ini di copy oleh beberapa
1: sekolah lain
0: dasar
1: gitu,
0: gitu ya di seluruh Indonesia. Oke deh teman berdua, jangan kemana-mana karena nanti Bagas dan juga Tania tetap akan balik lagi. Dan nanti akan ada
1: azan maghrib di jam 17 lewat 29 menit teman berdua.

0: Aduh, haus banget. Cuacanya panas pula.
1: Ya udah, beli minum dulu yuk ke situ.
2: Selamat datang di Call Time. Mau pesan apa ya?
0: Aku mau beli es koko red velvetnya 1, pakai sirup, white cream sama es krim vanilanya 2 scoop ya.
1: Yang benar aja. Itu kan gula semua. Gak takut apa?
0: Gak apa-apa, biar seger. Lagian masih muda ini, kalem apa?
1: Iya, masih muda. Iya, bikin seger. Tapi tetap aja kalau kita nggak menjaga konsumsi gula dari sekarang, nantinya kita yang bakal nyesel loh. Indonesia itu per tahun 2017 peringkat ke-6 dengan penderita diabetes terbanyak di dunia. Ditambah lagi ya, pasiennya nggak cuma orang tua. Anak muda kayak kita bisa banget kena.
0: Tapi...
1: Gak usah tapi-tapi. Yuk kita jaga kesehatan kita sedini mungkin. Kalau bukan dari sekarang, kapan lagi?

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Ya Allah, pemilik seruan yang sempurna ini dan solat yang akan didirikan, karuniakanlah kepada Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan. Tempatkanlah ia di tempat yang terpuji yang telah Engkau janjikan, Ya Rabbal Alamin.
2: Azan Maghrib ini dipersembahkan oleh

Segala puji hanya bagimu, segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu. Alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain

kepadamu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak kau ridhoi dan tidak kau rahmati. Kami berlindung padamu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nurmu, dengan cahayamu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya.

Allahumma ya Allah. Kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah. Dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah.

ating Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.

0: Teman Pro 2 masih bersama Bagas dan juga Tania di sore hari ini, Teman Pro 2 ya. Dan kita juga mau ngucapin selamat menunaikan ibadah salat maghrib ya Tania.
1: Betul. Dan ini ya Teman Pro 2, emang final Piala Dunia kan udah mepet banget ya Teman Pro 2, udah menghitung jam aja sih ini hitungannya ya Bagas ya.
0: Bener banget Teman Pro 2, karena akan diselenggarakan di nanti ya, nanti dini hari.
1: Di jam 2 pagi ya.
0: Bener banget. Dan kalau kita ngomongin final Piala Dunia 2026 Teman Pro 2 ya, ini tuh gak hanya menyajikan perebutan gelar juara dunia ya Teman Pro 2 ya, tapi juga mencatat sejarah lewat halftime show perdana nih Teman Pro 2.
1: Jadi memang ya menjelang pelaksanaannya, FIFA ini udah mulai membocorkan sejumlah detail dari pertunjukannya ini sendiri Teman Pro 2. Jadi ada dari daftar artis yang akan tampil hingga ke konsep panggung yang juga disiapkan Teman Pro 2.
0: Bener banget.
1: Dan ini juga melansir dari laman resminya, ini pertunjukan ini juga akan digelar pada jeda babak pertama di final Piala Dunia 2026 Teman Pro 2.
0: Bener banget Teman Pro 2. Dan FIFA ini menggandeng organisasi Global Citizen ya sebagai mitra penyelenggara. Dan sementara ada vokalis Coldplay yakni Chris Martin ini

0: Nya ada Madonna, terus ada Shakira, ada BTS, terus ada Justin Bieber nih.
1: Ini yang paling baru banget diumumin, Justin Bieber.
0: Iya, yes, keren banget 82.
1: Terus ada Burna Boy, ada Gustavo Dudamel, dan juga PS22 chorus bersama Coldplay sendiri 82.
0: Bener banget, dan menjelang laga final 82, Shakira dan juga Burna Boy ini bahkan sempat membagikan cuplikan latihan ya atau rehearsal di media sosial yang memperlihatkan persiapan panggung serta koreografi yang tengah disiapkan nih. Dan FIFA juga menyebut bahwa halftime show ini juga akan mengusung konsep hiburan berskala global nih, yang memadukan sepak bola, musik, dan juga aksi sosial.
1: Wow. Betul, jadi memang gak cuman sporty-sporty aja gitu, yes, ya, teman berdua. Dan format tersebut ini juga diharapkan mampu menghadirkan pengalaman baru ya bagi penonton final Piala Dunia yang selama ini tuh gak memiliki hiburan khusus saat jeda pertandingannya.
0: Itu dia. Dan meskipun FIFA ini belum mengumumkan ya daftar lagu secara lengkap nih, beberapa penampilan mulai terungkap nih dari cuplikan latihan para artis ya. Di sini BTS juga dijadwalkan teman berdua membawakan lagu Permission to Dance. Sementara itu ada Shakira juga Burna Boy diperkirakan akan membawakan lagu kolaborasi yakni Dai Dai ya, berdasarkan video latihan yang diunggah keduanya teman-teman.
1: Betul, dan untuk penampilan-penampilan lain bisa kita tunggu aja nanti di halftime show-nya langsung teman berdua. Dan maksudnya pasti ini megah banget sih, karena dari artis-artisnya sendiri pun ini artis-artis yang
0: ya mendunia.
1: Iya, gitu. Benar-benar besar banget nih artisnya teman berdua.

tokoh terkenal berkaliber nasional, wajar tidak banyak orang yang tahu. Boleh jadi orang bertanya-tanya, siapa Ibu Ruswo? Hingga namanya diabadikan sebagai nama jalan di kota Yogyakarta. Ibu Ruswo berperan penting pada masa revolusi fisik di Yogyakarta. Ia memang tidak mengangkat senjata dan maju ke medan pertempuran, namun berjuang di belakang layar memasok logistik bagi para prajurit. Tak heran Ibu Ruswo disebut ibunya para prajurit. Mengutip laman Historia, ketika serangan umum 1 Maret 1949, Yogyakarta bagai kota mati. Pada masa sulit itulah muncul Ibu Ruswo, menggerakkan kaum perempuan di sekitarnya untuk memasok makanan bagi para pejuang. Ia juga menyulap rumahnya menjadi dapur umum. Terima kasih Ibu Ruswo, dalam senyap engkau berjuang.

0: Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dengan berbagai pose. Ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen Pahlawan Nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat, artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat, artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

0: Ada apaan tuh rame-rame?
1: Kayaknya ada nenek-nenek yang jatuh deh.
0: Kasihan ya kak neneknya.
1: Ya udah, yuk bantuin yuk.
0: Ngapain kak? Repot, kudu nyebrang dulu. Lagian di situ orang udah pada rame, masa nggak ada yang bantuin? Apa udah nggak ada orang baik di dunia ini?
1: Makanya, kalau kamu nggak nemuin orang baik dimanapun, kamu bisa kok jadi salah satunya.

0: Musik Aktif. Akselerasi kreatif musik. Ruang inspirasi dan ekspresi bagi insan musik Indonesia. Program ini merupakan hasil kerjasama Radio Republik Indonesia dengan Direktorat Musik Kementerian Ekonomi Kreatif atau Badan Ekonomi Kreatif Republik Indonesia. Bersama Musik Aktif, kita dorong kreativitas, kita kuatkan ekosistem, dan kita majukan musik Indonesia ke panggung dunia.
1: Ilmu 22, akselerasi kreatif musik ya teman 22. Dan di hari ini di jam 6 sore ini akan hadir lagu dari The Murphy Radio yang berjudul A Graduation Song teman 22.
2: Benar banget, dan ini dari Kementerian Ekonomi Kreatif dan juga Badan Ekonomi Kreatif atau IKREF ini melalui Direktorat Musik dan juga Deputi Bidang Kreativitas Media teman 22 ini memberi dukungan kepada band asal Samarinda nih yakni Murphy Radio ya tanya ya, dengan memfasilitasi pembuatan video musik untuk lagu mereka yakni Graduation Song teman 22. Dan dukungan ini juga merupakan bagian dari program akselerasi kreatif atau aktif musik teman 22.
1: Betul, dan lagu Graduation Song sendiri ini sebenarnya udah dirilis pertama kali di tahun 2018. Dan saat ini lagu ini juga diangkat kembali ya dalam bentuk video musik yang berdurasi 5 menit lebih teman 22. Keren. Dan juga membawa pesan tentang perjalanan, perjuangan, dan juga harapan seseorang ketika memasuki fase hidup yang baru teman Pro 2.
2: Keren banget, pasti fresh banget ya teman Pro 2.
1: Betul
2: ya.
1: Dan tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita dengerin dari The Murphy Radio Graduation Song. Enjoy.

Tahukah kamu, di Thailand, bulan April bukan hanya menjadi bulan yang ditunggu-tunggu karena musim panen padi telah tiba, melainkan adanya tradisi perayaan tahun baru unik yang disebut sebagai Festival Songkran, yang mana perayaan ini akan dilakukan pada pertengahan bulan April. Festival inilah yang menandai dimulainya tahun baru Thailand secara tradisional, sekaligus menjadi periode yang penuh dengan warna, kegembiraan, dan spiritualitas yang mendalam bagi masyarakat Thailand. Perayaan Festival Songkran berlangsung selama 3 hari. Hari pertama dipersembahkan untuk menghormati orang yang lebih tua. Hari kedua merupakan waktu bagi keluarga untuk berkumpul dan diakui secara resmi sebagai Hari Keluarga Nasional. Hari ketiga merupakan ritual memandikan patung Buddha, di mana umat memercikan air wangi ke patung Buddha di kuil dan di rumah. Ritual saling menyiram air bukan hanya sekedar kegiatan bersenang-senang, melainkan juga sebagai makna simbolis yang mendalam, yaitu melambangkan penghapusan dosa seseorang. Di tempat-tempat umum, Festival Songkran menjadi lebih meriah dan penuh kegembiraan. Semua orang turun ke jalan dan saling memercikan air menggunakan ember dan sela.

0: Beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

0: Teman Pro 2 masih bersama Tania dan juga Bagas di sore ceria kali ini, Teman Pro 2 ya. Yep. Dan kali ini Teman Pro 2 kita mau menginformasikan kamu Teman Pro 2 ya, buat kamu para pecinta sepak bola di Malang Raya
1: nih. Ini ya. Malang Raya ya. Kita semua mengundang kamu Teman Pro 2 karena ini RRI Malang ngajak kamu semua ya untuk merasakan atmosfer dari final Piala Dunia lewat acara live reaction Spanyol versus Argentina nanti Teman Pro 2.
0: Makanya langsung aja datang Teman Pro 2 ya ke auditorium RRI Malang di Jalan Cadi Panggung nomor 58 ya, pada hari Senin dini hari 20 Juli 2026 Teman Pro 2. Dan ini udah dimulai atau open gate gitu ya, pukul 12 waktu Indonesia Barat, dan kick off-nya itu pukul 2 waktu Indonesia Barat Teman Pro 2.
1: Betul. Dan aja kita gak hanya sekedar nonton bareng aja gitu, ya, tapi bakalan seru-seruan bareng dan juga merayakan setiap gol bersama sportcaster kita. Ada Bung Mario dan juga Bung Taufik Teman Pro 2.
0: Pokoknya ajak teman kamu Teman Pro 2, keluarga, komunitas sepak bola ataupun tetangga kamu ya yang sama-sama hobi bola untuk datang ke auditorium RRI Malang di Jalan Cadi Panggung 58 Malang. Jadi kita bisa tahu nih Teman Pro 2 siapa nanti yang menang. Kira-kira buat kamu Teman Pro 2, apakah Spanyol ataupun Argentina nih?
1: Betul. Yang... kamu kayaknya bisa langsung pakai aja jersey kesayangan kamu gitu.
0: Teman Pro 2 dan for your information Teman Pro 2 ya, di sini RRI Malang dan juga acara ini didukung oleh RRI Malang Teman Pro 2 dan juga BSI Bank Syariah Indonesia. Jadi pastikan Teman Pro 2 ya nanti malam gitu ya, walaupun besok Senin enggak apa-apa. Gak apa-apa.
1: Kita gas aja nanti malam gas di aja. Jam 12 teng banget Teman Pro 2, jangan lupa datang ke auditorium di RRI Malang Jalan Candi Panggung nomor 50 delapan.

Cristiano Ronaldo memastikan Piala Dunia FIFA 2026 adalah ajang terakhir dalam karir profesionalnya sebagai pemain sepak bola. Sebuah momen yang disebut sebagai last dance di panggung sepak bola dunia. Mega bintang sekaligus kapten Portugal National Football Team ini akan berusia 41 tahun saat turnamen digelar dan menjadikannya sebagai salah satu pemain paling senior yang pernah tampil di Piala Dunia modern. Meskipun demikian, kehadiran Ronaldo masih memegang ambisi besar. Satu-satunya gelar mayor yang belum pernah ia raih adalah trofi Piala Dunia yang selama ini menjadi target terakhir dalam karir legendarisnya. Apakah ini akan menjadi penutup sempurna bagi karir seorang legenda? Dengerin terus Pesta Bola Dunia hanya di RRI Malang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Naskah Hukum Tanjung Tanah, benda cagar budaya yang lain yang termasuk dalam daftar cagar budaya baru adalah Naskah Hukum Tanjung Tanah, yang merupakan salah satu naskah khas budaya Melayu. Naskah Hukum Tanjung Tanah disimpan oleh masyarakat adat Tigoluhan Tanjung Tanah, Kabupaten Kerinci, Jambi. Naskah ini memuat peraturan-peraturan hukum, tindak kejahatan, denda dan hukuman yang berlaku di Kerajaan Melayu pada abad ke-14. Dengan demikian, naskah tersebut menjadi naskah satu-satunya peraturan tertulis tertua di Indonesia hingga saat

Elixir dari Good News from Indonesia. Satwa langka yang satu ini mengeluarkan aroma tubuh yang mirip dengan popcorn. Tapi sayangnya, satwa ini masih banyak dijadikan hewan peliharaan dan ditangkap oleh para pemburu sehingga pelestariannya menjadi terhambat.

Ketika kita naik pesawat dengan kursi yang berderet 3, seringkali muncul pertanyaan, siapa sih yang mendapatkan sandaran tangan? Beberapa pakar etika mengemukakan bahwa orang yang berhak mendapatkannya adalah penumpang dengan posisi kursi paling tidak nyaman, yaitu di kursi tengah. Penumpang yang duduk di dekat jendela akan dapat melihat pemandangan indah. Begitu pula penumpang yang duduk di dekat lorong bisa mendapat ruang lebih lega dan akses jalan yang cepat. Sedangkan penumpang di kursi tengah tidak memiliki keuntungan itu, sehingga baiknya mereka diberi kesempatan untuk menggunakan kedua sandaran tangan.

Indonesia Pro Indie. Ketemu lagi bersama Kangga malam hari ini yang bakal nemenin sampai 1 jam ke depan barengan sama lagu-lagu indie yang udah kamu kirim tentunya di Pro 2 FM kota kamu, dan bakalan kita puterin pokoknya sampai 1 jam ke depan ya. Dan nanti bakal ada banyak sekali tips-tips tentunya buat membuat karya original dan lain-lain. Kayaknya hari ini gue bakal berceritain tentang promosi digital yang efektif kayak gimana. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Indonesia Pro Indie.

bareng sama Kak Angga di sini. Di era digital saat seperti sekarang, siapapun bisa buat konten. Tapi yang membedakan seorang kreator dengan yang lain adalah originalitas. Walaupun banyaknya gempuran AI, tapi yang namanya karya original bukan berarti harus menciptakan sesuatu yang belum pernah ada di dunia, tapi menghadirkan sudut pandang, pengalaman, atau gaya yang khas dari kita sendiri. Kita bisa bikin karya original, kita bisa bangun identitas, dan orang bakal ngenalin cara kita nulis, bernyanyi, bikin video, atau menyampaikan pesan. Dan inilah yang nantinya akan menjadi personal branding yang kuat untuk kita. Selain itu juga, karya original memiliki nilai ekonomi yang lebih tinggi karena dapat dilindungi oleh hak cipta, dapat dimonetasi, dan juga dikembangkan menjadi berbagai produk turunan. Jadi sebelum ikutan tren, tanyain dulu sama diri sendiri apa cerita yang pengen lo sampaikan, karena karakter baik lahir dari keunikan diri sendiri.

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu cara menemukan ide karya yang original adalah bagaimana gimana itu kita bisa dengan mudahnya mencari ide. Banyak orang yang seletan mencari ide, padahal ide ada itu sebenarnya ada di sekitar kita gitu ya, mulai dari pengalaman pribadi, hobi, lingkungan sekitar, atau masalah yang sering ditemuin sehari-hari. Misalnya, seorang musisi itu bisa nulis lagu berdasarkan pengalaman hidup, atau juga kreator video bisa bikin konten tentang aktivitas unik di daerahnya, atau mungkin aktivitas sehari-hari gitu ya. Bahkan kayak mulai dari mencuci, benerin handphone, itu juga banyak kadang-kadang akhirnya jadi sesuatu yang bikin orang tuh tertarik gitu. Jadi bisa gunakan metode sederhana seperti amati gitu ya, lalu dikembangkan. Biasanya nulis ide di ponsel dulu atau buku notes gitu. Jangan pernah takut kalau misalnya ide terasa sederhana, yang penting adalah bagaimana ide tersebut dikemas dengan cara yang unik dan juga menarik.

Masih di Indonesia Pro Indie dan kita masih bahas banyak sekali bagaimana caranya kita mengubah karya itu bisa menjadi konten digital. Setelah punya karya, langkah berikutnya adalah mengubahnya menjadi konten yang mudah dibagikan di platform digital. Kalau cuma jadi musik doang, tapi nggak bisa dikemas supaya bisa dinikmati banyak orang, akan susah juga. Satu karya itu bisa jadi banyak konten, lagu dipecah menjadi video teaser, video lirik, cerita di balik penciptaan lagu, sampai cuplikan untuk media sosial. Sekarang formatnya juga banyak, bisa video vertikal buat TikTok Reels, horizontal untuk YouTube, atau gambar-gambar yang hanya karusel dan dikasih lirik gitu ya, atau juga quote-quote menarik supaya

Masih di Indonesia Pro Indie, salah satu strategi promosi digital yang efektif adalah bukan sekedar mengunggah konten lalu menunggu viral, tapi dibutuhkan strategi yang konsisten. Mulai dengan menentukan siapa sih target audience kita, siapa yang menikmati karya kita, setelah itu pilih platform yang paling sesuai. Pasti TikTok beda sama Facebook, Facebook beda sama Instagram. Jadi buat kalender konten itu dan juga bisa mengunggah secara rutin, kamu bisa gunakan judul yang menarik, hashtag yang relevan, serta ajakan berinteraksi seperti pertanyaan atau polling. Jangan lupa berkolaborasi dengan kreator lain, kolaborasi dapat memperluas jangkauan audiens secara signifikan. Yang paling penting memang adalah

masih di Indonesia Pro ini. Kita lagi bahas banyak ya soal membuat karya, membuat konten, bahkan membuat karya menjadi personal brand. Karena setiap karya yang kita buat adalah investasi untuk membangun personal brand. Karena personal brand juga persepsi yang terbentuk di benak publik tentang siapa kita dan apa yang kita perjuangin. Karena itu konsistensi itu sangat penting. Kamu bisa gunain ciri khas dari gaya visual, pesan, dan nilai yang selaras di setiap platform. Tunjukin juga skill kamu, karakter, dan juga kalau memang fokus sama musik, kamu bisa tampilin perjalanan bermusik. Jadi orang tahu, oh dia arah musiknya sebenarnya kemana sih. Dan ingat, orang tidak hanya mengikuti karya, tapi juga mengikuti sosok di balik karya. Gak berasa udah hampir 1 jam, nemenin teman Pro 2 di Indonesia Pro Indie. Kita mulai minggu depan ya. Jangan lupa kirimin karya-karya kamu di MD Pro 2 FM kota kamu, biar nanti bisa diputar juga di seluruh Indonesia di Indonesia Pro Indie. Amin.

0: Oke.
1: Seringkali kita mendengar atau menggunakan kata oke. Kata oke sangat populer di masyarakat di seluruh dunia. Banyak orang mengira kata oke yang terdiri dari dua huruf O dan K singkatan dari okay. Padahal faktanya justru sebaliknya. Dilansir dari dictionary.com, oke adalah kata gaul dari all correct. Kata oke pertama kali diperkenalkan di Boston, Massachusetts pada 1839. Apa sih yang membuat kata oke begitu spesial dan sangat populer? Itu karena pada 1940, Martin Van Buren menggunakannya untuk kampanye pemilihan. Dia menamai organisasinya dengan OK Club. Kata OK sendiri merujuk pada inisial Old Kinderhook, yang merupakan tempat kelahirannya. Meski Martin Van Buren tidak menang, namun kepopuleran kata OK terus abadi hingga sekarang.

0: Info Pro 2 FM. Selamat malam, Pro 2 kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2 selengkapnya bersama saya Ainur Faki. Informasi pertama tahun Pro 2, kemandirian menjadi bekal penting bagi penyandang autisme agar siap menjalani kehidupan setelah sekolah. Arif Budi Santoso menekankan kemampuan bantu diri harus dilatih sejak dini melalui aktivitas sederhana sehari-hari. Menurutnya terapi autisme tidak hanya fokus pada akademik tetapi juga kemandirian anak. Ia menilai sikap orang tua yang terlalu melindungi dapat menghambat rasa percaya diri dan kemampuan anak. Arif mencontohkan kasus lulusan autisme yang kesulitan bekerja karena kurang dilatih mandiri sejak kecil. Orang tua juga dihimbau memberikan kesempatan anak mencoba sendiri dengan pendampingan bertahap. Selamat Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia Malang bersama saya Aidur Faki.
1: Info Pro 2 FM. Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Wah, kenapa? Mike ketelan.
1: Laksamana adalah pangkat tertinggi untuk perwira angkatan laut dan telah umum kita ketahui bahwa yang menyandang pangkat tersebut adalah seorang pria. Namun, tahukah kalian bahwa ada seorang perempuan Nusantara yang pernah menyabet gelar laksamana? Bahkan ia adalah perempuan pertama di dunia yang menyandang panglima tertinggi di laut. Dilansir dari Good News from Indonesia, beliaulah Laksamana Malahayati. Seorang pejuang dari Kesultanan Aceh yang berhasil memenangkan duel maut dengan pemimpin pasukan kolonial Belanda saat itu. Atas jasa kepahlawanannya tersebut, namanya diabadikan dalam berbagai tempat dan lembaga strategis di Indonesia.

82 di malam hari ini spesial banget gitu ya. Kita udah deg-degan gitu, kira-kira siapakah yang akan membawa piala untuk piala dunia tahun 2026 ini tahun 82. Sebelumnya Faki yang akan bertugas gitu ya, menemani kalian semuanya di hari Minggu malam, which is Minggu malam ini menjadi Minggu malam yang menjadi hari apa sih Faki ya, gitu, berlibat banget gitu ya. Menjadi malam yang mungkin tidak ditunggu-tunggu sebagian besar dari orang yang tahun 82 ya. Karena kayak besok udah sekolah, besok udah kerja, besok udah kuliah gitu. Tapi it's okay, gak apa-apa tahun 82. Yang penting kita selalu semangat gitu ya. Karena ya ini sebenarnya antara semangat gak semangat ya tahun 82. Tanggal 19 menuju tanggal 20 ini kayaknya udah mau akhir bulan aja gitu tahun 82. Gak tahu, kayaknya boros banget di bulan ini. Tapi gak apa-apa ya tahun 82, semoga rezeki yang berkah selalu mengalir ke kita. Dan aku juga mau ngingetin buat kalian semua tahun 82, kayaknya kalau kita selalu ikhlas dengan apa yang kita kerjakan, nothing tulus aja, Tuhan tuh selalu memberikan jalan kita untuk lebih lancar lagi tahun 82, entah itu dari rezeki atau pekerjaan gitu. Di malam hari ini, selama 1 jam ke depan, tahun 82 ada lagu-lagu yang mungkin bisa menjadikan kamu nostalgia ketika kamu lagi bersama dengan orang-orang tersayang dulunya 15 atau 10 tahun yang lalu, atau bahkan 20 tahun yang lalu tahun 82. Di sini kita ada di Turn Back Time, jaga malam, jangan galau malam-malam. Buat kalian yang mau request lagu lagu-lagu nostalgia tahun 82, boleh banget ya, tinggal chat aja di 081 5-3x600879.

0: 2022 buat kamu pecinta sepak bola di Malang Raya. Ini kayaknya harus banget main Kanari Malang malam hari ini gitu ya. Dimana ini juga mengajak kamu semuanya Tuan Prodo untuk merasakan atmosfer Piala Dunia di final gitu ya, lewat acara live reaction Spanyol versus Argentina. Yuk datang ya di hari ini Tuan Prodo ke RRI Malang di auditorium gitu ya, Jalan Candi Panggung 58 Malang, pada hari Senin. Sebenarnya maksudnya hari Senin ya, karena ini di jam 00 waktu Indonesia Barat gitu, itu untuk open gate. Dan sedangkan kick off-nya pukul 02 waktu Indonesia Barat atau jam 2 dini hari nanti tanggal 2. Bukan sekedar nobar aja ya, tapi nanti kita juga bakal seru-seruan bareng dan juga merayakan setiap gol bersama dengan sportcaster kita Mario dan juga Taufik tanggal 2. Silakan ajak siapapun, boleh banget ya. Dari keluarga kamu, teman kamu, komunitas kamu, teman kampus, teman sekolah, teman siapapun itu tanggal 2 untuk merasakan gitu ya bagaimana serunya final Piala Dunia tahun ini tanggal 2. Dan kira-kira siapakah ya yang akan membawa trofi di malam hari ini, apakah Spanyol atau Argentina? Jawabannya kita akan menjadi saksi bersama di malam hari ini DRRI Malang tahun 2022. Dan tentunya acara ini didukung oleh Radio Republik Indonesia Malang dan kolaborasi bersama BSI Bank Syariah Indonesia.
1: Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

Suka kesel gak sih ketika ada teman yang meminjam uang atau barang tapi gak pernah kembali? Hati-hati ya, bisa jadi mereka memang punya sifat ada rusa. Iya, mungkin sebagian dari kita masih belum mengetahui apa yang dimaksud dengan ada rusa ini. Jika dikutip dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, ada rusa dimaknai sebagai orang yang meminjam sesuatu, entah itu uang atau barang, tapi tidak ada kemauan untuk mengembalikan uang atau barang tersebut. Dan jika kita merujuk pada pengertian tadi, fenomena ada rusa ini sudah jarang sekali ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Teman yang datang entah dari mana untuk meminjam uang atau barang, kemudian menghilang entah kemana setelah mendapatkan uang atau barang yang diinginkannya. Jadi, lebih hati-hati lagi ya ke depannya.

Kamu pernah mikir nggak kenapa jari kita keriput setelah lama di air? Bukan karena kulit menyerap air loh, tapi itu adalah reaksi alami tubuh. Saraf di jari memberi sinyal ke pembuluh darah untuk menyempit, biar jari jadi berkerut. Tujuannya supaya kita bisa genggam benda lebih kuat di kondisi basah. Keriput itu bukan rusak, itu mode anti-slip alami dari tubuh. Canggih.

Ini tahun 2022 ada salah satu anak sekolah dasar dari Boyolali diganjar penghargaan NASA usai berhasil menemukan bug-nya tahun 2022. Di mana ada celah gitu ya dari keamanan pada domain publik Badan Antariksa Amerika Serikat atau NASA. Di mana seorang siswa kelas 6 SD asal Boyolali, Jawa Tengah ini bernama Ibrahim Al-Abrar berusia 12 tahun gitu ya, mendapatkan surat apresiasi dari NASA setelah berhasil menemukan celah keamanan yaitu Broken Link Hijacking tahun 2022 pada salah satu domain publiknya. Temuan tersebut dilaporkan melalui program Vulnerability Disclosure Policy tahun 2022 dan dinyatakan valid setelah melalui proses verifikasi. Prestasi ini berawal dari ketertarikan Ibrahim mempelajari coding hingga cyber security yang secara mandiri melalui berbagai sumber belajar termasuk juga platform YouTube dan juga AI tahun 2022. Kisahnya ini juga bisa menjadi bukti ya bahwa semangat belajar dan konsistensi dapat membawa karya dari kita anak-anak Indonesia gitu ya untuk mendapatkan pengakuan di tingkat internasional. Dan kalau kita lihat bersama tahun 2022 teman-teman, Ibrar ini cerdas banget gitu ya di usianya yang masih tergolong masih muda, bahkan masih anak-anak tahun 2022 kelas 6 SD, tapi dia sangat tertarik banget dengan dunia yang mungkin berbeda dengan seusianya tahun 2022. Dia udah mempelajari coding, bagaimana mengetahui cyber security dari suatu mungkin ya platform itu tahun 2022, dan akhirnya ketika menemukan bug, NASA mengapresiasi dari capaian atau ini ya tahun 2022 ya, apa yang disampaikan oleh dari Ibrar ini. Keren banget ya Ibrar ya, semoga nanti cita-citanya segera terrealisasikan, mendapatkan tempat pendidikan yang juga bisa menunjang dari apa yang kamu mau dan apa yang kamu usahakan tahun 2022. Dan tentunya Ibrar ini menjadi salah satu kayak pecutan gitu ya buat kita bahwasanya kita sebagai anak bangsa, anak Indonesia juga bisa berkiprah juga bahkan di tingkat dunia tahun 2022.

exhaust fan atau kipas angin buang telah menjadi elemen penting dalam kehidupan modern. Alat ini senyap namun memiliki peran krusial dalam menjaga kualitas udara di berbagai ruangan, mulai dari rumah, kantor, hingga industri. Namun, tahukah kamu, di balik fungsinya yang vital, exhaust fan memiliki sejarah panjang dan menarik. Jauh sebelum era modern, kipas angin telah hadir dalam berbagai peradaban kuno. Salah satunya adalah bukti arkeologis menunjukkan bahwa kipas tangan telah digunakan di Mesir kuno sekitar 5.000 tahun lalu. Kipas-kipas ini terbuat dari berbagai bahan seperti daun palem, bulu burung, dan kain sutra. Di Mesir kuno, kipas tangan tidak hanya berfungsi untuk mendinginkan badan, tetapi juga melambangkan status sosial dan kekayaan. Pada tahun 1882, Schuyler Scott dari Amerika Serikat menemukan kipas angin listrik pertama. Kipas ini dioperasikan dengan motor listrik dan memiliki dua bilah baling-baling. Penemuan ini menandai awal mula era baru dalam ventilasi ruangan. Pada awal abad ke-20, exhaust fan mulai diproduksi secara massal dan menjadi semakin populer. Exhaust fan dipasang di berbagai tempat seperti pabrik, gudang, dan rumah. Penggunaan exhaust fan membantu peningkatan kualitas udara di dalam ruangan dan mengurangi resiko penyakit yang terkait dengan ventilasi yang buruk. Seiring dengan kemajuan teknologi, exhaust fan terus mengalami perkembangan. Model-model baru dengan fitur dan desain yang lebih canggih terus bermunculan. Exhaust fan modern umumnya dilengkapi dengan motor yang lebih hemat energi, kontrol kecepatan, dan fitur tambahan seperti

0: Aduh, Pak, hujannya makin deras. Pelan-pelan aja, Pak.
1: Beres, Ma.
0: Ya ampun, untung aja Papa cepat ngeremnya.
1: Alhamdulillah. Duh. Bentar. Papa putar balik dulu.
0: Nggak kebayang loh kalau sampai kejatuhan pohon kayak tadi, Pak.
1: Iya, amit-amit lah. Tapi bisa loh kita dapat ganti rugi dari pemerintah kalau kendaraan kita kerubuan pohon.
0: Ih, Bapak, ih, bisa-bisanya pengen ganti rugi kecelakaan.
1: Ya enggak gitu, cuma mau cerita aja kalau ada mobil yang jadi korban pohon roboh, pemerintah bakalan ngasih ganti rugi sampai 15 juta rupiah. Tergantung kerusakannya sih, tinggal lapor aja ke Dinas Lingkungan Hidup, habis itu diproses, cair deh ganti ruginya.
0: Tapi kalau dipikir-pikir, lumayan loh, Pak. 15 juta bisa buat beli HP baru.
1: Kan, mulai deh.

2, kamu juga bisa dengerin kita di era digital gitu ya, yang udah kamu bisa nikmati secara gratis dan bisa kamu download di App Store maupun di Play Store. Jadi udah nggak ada alasan lagi kamu nggak dengerin kita 2, karena sangat dimudahkan banget untuk kali ini gitu ya. Dan buat kamu yang mungkin lagi homesick, kangen suasana rumah, nggak bisa pulang ya, apalagi anak-anak semester tua gitu ya, semester akhir, mau pulang skripsi belum kelar gitu tapi udah homesick, ya udah dengerin aja era digital. Yang mungkin mencari gitu ya teman Pro 2 RRI dari kota kamu atau daerah kamu, dan kamu bisa dengarkan dari Malang juga.

Tahukah Anda Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Apakah ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Waktunya Kentongan.
1: Megatrust di Indonesia sudah tercipta sejak jutaan tahun yang lalu. Beberapa wilayah merupakan zona merah yang rawan terjadinya gempa besar ini. Lantas, bagaimana ancaman Megatrust di selatan Pulau Jawa?
2: Berita tentang gempa besar kemungkinan, potensi. Jadi sebetulnya potensi ada terjadi gempa besar di Megatrust, di jalur subduksi atau jalur penunjaman itu. Jalur penunjaman itu sebetulnya dari mana? Mulai dari timurnya Sumatera terus ke arah selatan, nanti belok di selatannya Jawa itu terus sampai Bali, sampai Flores sana, nanti naik ke arah Maluku. Itu semuanya adalah Megatrust, itu adalah yang berpotensi terjadi gempa. Nah, tetapi apakah itu benar-benar terjadi? Jadi begini, kalau di suatu daerah yang sering terjadi gempa, itu malah aman. Karena apa? Energinya itu sudah dikeluarkan, dikit dikeluarkan, dikit dikeluarkan. Justru kita yang paling takutkan itu adalah suatu daerah yang lama sekali tidak terjadi gempa. Padahal itu di daerah Megatrust itu, energinya terkumpul, tidak terjadi gempa, tiba-tiba itu harus terjadi gempa, maka terjadi gempa besar itu sangat memungkinkan itu. Jadi kita beruntung daerah Jawa Timur itu juga sering terjadi gempa selatan Jawa 4, berapa itu. Ini enggak apa-apa itu malah menguntungkan bagi kita.
1: Sampai saat ini belum ada teknologi yang dapat memprediksi gempa bumi yang tepat dan akurat. Tapi kita bisa melihat potensi gempa dari tanda-tanda yang diberikan oleh alam.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Aku gak bosan-bosan tahun Prodo ngingetin kalian untuk malam hari ini. Ayo kita semuanya ke RRI Malang karena di auditorium gitu ya. Nanti kita akan menyaksikan secara bersama pertandingan antara Spanyol dan juga Argentina tahun Prodo untuk merebutkan siapakah yang membawa gelar juara pada Piala Dunia 2026. Hari ini tahun Prodo Open Gate kita akan mulai jam 00 waktu Indonesia Barat dan kick off-nya pukul 02 waktu Indonesia Barat. Ini bukan sekedar nobar aja karena nanti kita bakal seru-seruan bareng dan tentunya merayakan setiap gol bersama dengan Sportcaster barengan Mario dan juga Taufik Tahun Pro 2. Sepasti kamu juga bisa ngajak orang-orang tersayang di malam hari ini dan acara ini dipersembahkan spesial dari Radio Republik Indonesia Malang dan kolaborasi bersama BSI Bank Syariah Indonesia.

0: Yes!
1: Apa sih yes?
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada wifi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Eh, stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari wifi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

Marlboro 2 yang menantikan Piala Dunia. Dan di final malam hari ini bukan cuma Faki, ada Pak Suranto yang setia Marlboro 2 mendengarkan kita. Katanya selamat malam Abang Faki, selamat menantikan pertandingan sepak bola Piala Dunia 2026, babak final Spanyol juga Argentina. Ya, selamat malam semuanya Marlboro 2 ya. Dimana malam hari ini kita juga bersama-sama akan menyaksikan siapakah yang akan menjadi juara.

Yang kita tahu selama ini, jika pindah rumah hanya memindahkan barang-barangnya saja. Tapi ada yang unik di suku Bugis, Sulawesi. Ada salah satu tradisi yaitu Mapalete Bola, yang dikenal juga sebagai tradisi pindah rumah. Dikutip dari Kompas.com, tradisi ini dilakukan dengan cara mengangkat bangunan rumah yang dilakukan oleh puluhan hingga ratusan orang. Tradisi ini punya makna gotong royong, di mana para lelaki akan bekerjasama mengangkat bangunan rumah dan para wanita akan menyiapkan berbagai masakan untuk prosesi ini.

0: Ciratir satu telah dibuka.
1: Aduh, ciri khas banget nih harum bioskop. Yang, nonton horor yuk.
2: Aduh, Yang, tapi...
1: Kenapa? Kamu takut horor? Ih, cemen banget.
2: Bukan, udah, nontonnya di HP aja. Biar irit, Yang. Aku punya linknya di Telegram.
1: Sumpah ya, kamu kok pelit banget. Pokoknya aku gak mau nonton film bajakan. Dengan kamu nge-download, nge-share, atau nonton film yang gak punya izin jelas, itu kamu udah ngelanggar undang-undang tentang film dan hak cipta tahu.
2: Tapi Yang...
1: Stop, cukup. Aku mau nonton sama mantan aku aja.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro
4: 2. Teman Pro 2, ini semakin malam semakin rasanya tuh dingin banget gak sih teman Pro 2? Kayak ya udah gimana lagi ya, namanya juga Malang teman Pro 2. Ini adalah Malang yang mungkin sebagian besar anak perantauan pengen rasakan ya. Dari beberapa bulan kebelakang tuh lumayan sumuk. Akhirnya di malam hari ini kita berkesempatan gitu ya, akhir-akhir ini teman Pro 2, untuk merasakan hawa dinginnya atau hawa adem dari Malang itu sendiri teman Pro 2. Tapi yang jelas di malam hari ini karena memang dingin teman Pro 2, buat kamu yang mau nobar kayaknya harus menggunakan pakaian yang hangat gitu ya, biar kayak stamina tubuh kita tuh tetap terjaga, nggak gampang sakit, dan besok ketika mau kerja itu udah kayak nggak batuk-batuk, nggak tiba-tiba meriang teman Pro 2. Jadi buat kamu semuanya tetap aja gitu ya, untuk kencengin juga yang namanya multivitaminnya.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Sa, temenin kakak belanja yuk.
1: Kakak ini ngajak aku biar ada yang bantu bawa belanjaan kan.
0: Nah itu udah paham. Bentar-bentar kakak ambil tas belanja dulu ya.
1: Kan nanti dikasih plastik kak. Repot amat pakai bawa tas belanja segala.
0: Nggak repot kok. Ini kan salah satu cara kita mengurangi sampah plastik. Butuh ratusan tahun loh baru plastik itu bisa terurai.
1: Yang lain masih banyak kok pakai plastik. Kalau kakak sendiri aja mah nggak ada ngaruhnya kali.
0: Biarin aja. Semua kan kita mulai dari diri kita. Siapa tahu nanti bisa menularkan orang lain. Sekecil apapun itu pasti bakal ada efeknya untuk lingkungan kita.
1: Siap.

Kalau Pro 2 hampir di pukul 23 waktu Indonesia Barat, itu tandanya Faki juga harus pamit undur diri dulu untuk edisi hari ini. Terima kasih banyak ya udah nemenin aku dari tadi tentang Pro 2. Tapi jangan sampai kemana-mana, buat kamu semuanya selalu dengerin kita ya di 87.9. Dan nantinya selama 1 jam ke depan ada beberapa pilihan lagu yang akan menemani kamu di malam hari ini tentang Pro 2. Faki pamit, sampai jumpa di hari-hari berikutnya. Bye-bye.

0: Halo?
1: Aku lagi butuh uang cepet nih. Bisa nggak aku pinjem kamu sebentar?
0: Wah, aku juga lagi gak ada uang sih. Kalau...
1: ya udahlah kalau gitu. Aku daftar pinjaman online aja. Kemarin aku lihat ada yang gak pakai persyaratan sama sekali kok. Cepet lagi cairnya.
0: Loh, kamu tahu kan kalau pinjol ilegal itu resikonya besar?
1: Ah, semua orang sama aja. Ngertiin dikit dong. Kalau aku ini lagi bener-bener BU alias butuh uang.
0: Ini tuh serius tau.
1: Udahlah, bawel banget. Ya udah kalau kamu gak bisa minjemin. Bye.

0: Ternyata pinjol sekarang emang lebih gampang daripada minjem ke teman-teman. Gak ada satu jam, udah langsung cair masuk rekening. Yes!
1: Ari, keluar kamu! Aku tahu kamu pasti di dalam. Cepat bayar utang kamu sekarang juga. Buka pintunya!
2: Aduh, iya Pak. Maaf banget Pak, maaf. Aku belum punya uang sekarang Pak, maafin.
1: Allah, aku gak mau tahu. Kamu banyak alasan. Gak mau tahu, pokoknya sekarang kamu harus bayar utang kamu. Kalau tidak, data kamu akan aku sebar. Tahu gak?

Tahukah kamu, dahulu nenek moyang kita menggunakan buah larak sebagai deterjen alami. Dilansir dari Good News from Indonesia, buah ini berbentuk seperti kacang walnut dan banyak tumbuh di Pulau Jawa. Dulunya, buah yang satu ini banyak dimanfaatkan untuk mencuci pakaian, benda-benda kuningan, tembaga, sampai emas. Buah larak mempunyai kandungan saponin yang merupakan alkaloid yang bermanfaat untuk menghasilkan busa dan dapat difungsikan sebagai bahan pencuci. Selain sifatnya yang alamiah, buah ini ternyata juga mempunyai aroma seperti buah nanas. Jadi, bagaimana? Kamu tertarik gak untuk menggunakan deterjen alami dari buah ini?

0: Space Atlas merilis daftar 10 best rates rated soups in the world.
1: Dinobatkan sebagai makanan berkuah terenak di
2: dunia. Penobatan tersebut diberikan ensiklopedia kuliner dunia Taste Atlas.
3: Rawon semakin mendunia setelah dinobatkan sebagai sup terenak nomor 1 di dunia oleh Taste Atlas tahun 2023, sebuah situs panduan perjalanan yang mendaftarkan makanan tradisional di seluruh dunia. Makanan khas Jawa Timur ini mengalahkan kepopuleran ramen dari Jepang yang berada di posisi kedua. Sebelumnya, rawon juga pernah masuk dalam daftar sup terenak di Asia pada tahun 2020. Jika menilik dari sejarahnya, di laman warisan budaya tak benda Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tertulis, rawon berasal dari Tengger. Diperkirakan sudah ada sejak lebih dari 1000 tahun silam, tercatat di Prasasti Taji yang berasal dari 902 Masehi. Sup berkuah hitam kental ini biasanya disajikan dengan nasi hangat, telur asin, kecambah, dan beragam bahan tradisional Indonesia lainnya.

Tahukah Anda, Lionel Messi adalah salah satu pemain paling fenomenal dalam sejarah sepak bola dunia dengan catatan gol yang luar biasa sepanjang karirnya. Hingga saat ini, Messi telah mencetak lebih dari 900 gol di level klub dan tim nasional, mulai dari FC Barcelona, Paris Saint-Germain, hingga Inter Miami, hingga bersama dengan tim nasional Argentina. Di panggung Piala Dunia, Messi juga menorehkan sejarah besar. Ia mencetak total 13 gol dalam 5 edisi Piala Dunia, mulai 2006 sampai dengan 2022, dan menjadikannya pencetak gol terbanyak sepanjang sejarah timnas Argentina di turnamen tersebut. Menariknya lagi, Messi menjadi satu-satunya pemain yang mampu mencetak gol di seluruh fase Piala Dunia, mulai dari fase grup, babak gugur, sampai dengan final. Ia juga mencatat rekor penampilan terbanyak di Piala Dunia hingga 26 pertandingan. Puncak perjalanan emasnya terjadi pada 2022 di FIFA World Cup, saat ia berhasil membawa Argentina menjadi juara dunia dan menyempurnakan karir legendarisnya bersama dengan Argentina National Football Team. Apakah ini menjadikannya pemain terhebat sepanjang masa? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: telinga gak bisa kebuka gini. Kenapa nih?
1: Serangan cyber makin meningkat karena kita tidak memprioritaskan keamanan saat membuat atau mengubah password di berbagai akun dalam ruang digital. Fatal banget tuh. Informasi pribadi kita bisa diretas dan kita bisa dijadikan korban kejahatan cyber. Nah, mulai sekarang prioritaskan bikin password yang aman, beragam, dan unik yuk.

banyak yang mengira kalau bambu itu pohon. Karena batangnya yang keras saat tua dan menjulang tinggi seperti layaknya pohon. Tapi, meskipun bambu bisa tumbuh sangat tinggi dan memiliki batang yang keras seperti pohon, strukturnya berbeda. Bambu memiliki batang berongga dan tumbuh dengan cara yang khas, yaitu melalui rimpang yang menyebar di bawah tanah. Bambu memiliki batang berongga dan berbuku-buku. Sementara pohon memiliki batang padat dan berkayu. Jadi, secara biologis, bambu sebenarnya bukanlah pohon, tapi masuk dalam keluarga rumput-rumputan yang sangat besar dan termasuk tanaman dengan pertumbuhan tercepat di dunia.

0: terbaik kamu.
1: Dengan terdengarnya lagu ini, maka usai sudah Radio Republik Indonesia Malang, program 2 dalam menyelenggarakan siaran sepanjang pagi, siang, sore, dan malam. Hari ini hari Minggu, 19 Juli 2026, dari Jalan Candi Panggung 58 Kota Malang. Kami mengucapkan selamat malam. Terima kasih atas perhatian Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa melindungi kita. Sekali merdeka, tetap merdeka. Sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah Radio Republik Indonesia Programa 2 Malang. Mengudara pada frekuensi FM 87,9 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran sepanjang hari ini, Senin 20 Juli 2026. Dari Jalan Candi Panggung nomor 58 Malang, kami mengucapkan selamat pagi. Tetap kreatif dalam membangun bangsa, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi man fis samawati wa man fil ard wa ma yattabi'ul ladina yad'una min dunillahi syuraka yattabi'una illa dhanna wa innahum illa yahrusun. Amma ba'du. Satu hal yang harus kita camkan di lubuk hati kita ialah bahwa setan adalah musuh yang paling besar bagi kita. Sejarah telah membuktikan bahwa nenek moyang kita Nabi Adam dan istrinya Siti Hawa diusir dari surga Allah adalah akibat tergoda oleh bujukan setan. Dan setan beserta seluruh anak cucunya pun telah bersumpah untuk menggoda seluruh anak cucu dari Nabi Adam alaihissalam. Bila kita telusuri sejarah setan, maka dulunya setan adalah berasal dari golongan jin yang dijadikan oleh Allah dari cahaya, dan ia bernama Izzazil. Sebagaimana manusia, maka jin juga ada yang taat kepada Allah dan ada juga yang ingkar kepada Allah. Adapun Izzazil adalah salah satu jin yang sangat taat kepada Allah. Hingga di bumi Izzazil telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Kemudian karena ketaatannya, Izzazil meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar ia dipindahkan ke langit yang pertama. Di langit yang pertama, Izzazil juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 1000 tahun. Selanjutnya berturut-urut sampai pada langit yang ketujuh, Izzazil telah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala selama 8000 tahun lamanya dengan ketaatannya. Lalu Izzazil dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam surga. Di surga Izzazil tinggal bersama para malaikat-malaikat Allah, dan diangkatlah Izzazil sebagai imam para malaikat dengan gelar malaikat Mukarrabun. Sejarah mulai berubah ketika Adam alaihissalam telah diciptakan.

0: Firman, kabarkanlah kepadaku nama-nama barang ini. Jika kamu yang benar, jawab malaikat, maha suci engkau, tak adalah pengetahuan kami melainkan apa-apa yang engkau ajarkan kepada kami. Dari ayat yang telah kita uraikan tersebut, jelaslah bagi kita bahwa iblis adalah musuh terbesar bagi kita manusia ini. Dialah yang tidak mau tunduk dan hormat kepada nenek moyang kita, Nabi Adam alaihissalam, karena mereka lebih tinggi. Kemudian dia jugalah yang telah menggoda Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa hingga terusir dari sorga. Tidak hanya sampai di situ, bahkan setan telah diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggoda Adam dan seluruh anak cucunya, yakni keturunan Adam alaihissalam, dan ia setan beserta anak keturunannya akan hidup selama-lamanya sampai hari kiamat. Mari kita camkan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 168. Ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan tayyiba wa la tattabi'u khutuwatisyaitanu innahu lakum aduwwum mubin. Wahai manusia, makanlah apa yang telah dianugerahkan oleh Allah kepadamu di bumi yang halal dan baik. Dan janganlah kamu turutkan langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan adalah musuh yang nyata bagimu. Semoga kita beserta anak keturunan kita terhindar dari pujuk rayuan setan. Untuk itu, marilah kita harus lebih hati-hati dan waspada agar selamat dari dunia sampai akhirat nanti. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Billahi taufiq wal hidayah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sajadah Panjang di 87,9 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Kajian 1 Menit dengan tema Gaya Hidup oleh Ustadz Adi Hidayat.
1: Gak setiap yang diinginkan tapi mesti didapatkan, beban hidupnya tinggi nanti. Ya ini, kalau haus butuh apa? Minum, jadi minuman yang ada kan kita bisa minum. Jadi kadang karena orang selalu menginginkan yang tidak ada, jadi berat tantangannya. Karena rumus fisika juga begitu, F1 sama dengan F2, gaya gerak sama dengan gaya dorong. Apa yang kita dapatkan itu yang keluar. 5.000 cukup untuk beli teh manis, kan 20.000 buah naga, kan? Nah tapi ingat, kalau Anda punya 5.000 tapi pengen yang 20.000, maka rumusnya berubah jadi hukum Pascal. F berbanding lurus dengan P, gaya berbanding lurus dengan tekanan. Semakin banyak gaya, semakin tertekan hidupnya. Kalau gaya Anda begitu ya susah hidupnya. Makanya Quran katakan gaya itu disesuaikan dengan pendapatan. Apa yang didapatkan, cari

hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an, ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Shakira kembali mengguncang dunia lewat lagu terbarunya berjudul Die Die yang dirilis pada 14 Mei 2026. Lagu ini resmi dipilih sebagai soundtrack Piala Dunia FIFA 2026. Dalam lagu ini, Shakira berkolaborasi dengan bintang Afrobeat asal Nigeria, Burna Boy. Nama Die Die sendiri berasal dari bahasa Italia yang berarti ayo ayo. Lagu ini membawa pesan tentang perjuangan, keberanian, keyakinan, dan harapan untuk mengejar mimpi. You were born here in this place. Dan menariknya, Die Die menjadi lagu tema Piala Dunia ketiga bagi Shakira setelah kesuksesan Waka Waka, This Time for Africa, dan La La La Brazil 2014 yang sempat mendunia. Sudah siap mendengarkan siaran pesta sepak bola terbesar di dunia? Dengerin terus Pesta Bola Dunia di RRI Malang.

0: Yes.
1: Apa sih yes.
0: Eh, pas banget loh kuota aku habis. Terus ada WiFi mall gratis ini gak kekunci. Sambungin
1: Stop. Kamu perlu tahu kalau banyak bahaya mengintai dari WiFi publik yang gratis. HP kamu rentan banget kena malware, phishing, dan model penyadapan yang lain.
2: Lah, terus gimana dong? Masa gak boleh pakai fasilitas gratisan?
1: Boleh, tapi hindari akses informasi sensitif melalui koneksi publik supaya tetap aman. Seperti alamat rumah, detail rekening bank, dan nomor identitas. Jangan akses internet banking dulu deh. Kalau misalnya ada VPN, boleh diaktifin dulu. Dengan menggunakan layanan VPN, kamu bisa menjelajah situs web dan aplikasi dengan privasi.
0: Waduh, ngeri juga ya. Ya udah deh, daripada resiko, mending tethering hotspot kamu aja ya.

0: besok dia tahu rasa. Berani-beraninya dia cerita yang tidak benar tentang aku.
1: Wes, sabar. Jangan mudah tersulut emosi gitu dong. Harusnya kamu cek dulu kebenarannya. Jangan-jangan itu hanya ulah orang yang tidak bertanggung jawab aja, yang pengen lihat kalian berdua bertengkar.
0: Oh ya?
1: Iya. Zaman sekarang itu mudah sekali loh menyebarkan hal yang tidak benar atau hoax. Jadi kita harus bijak dalam memilah informasi yang kita terima. So, cek dan recheck dulu dong. Nanti kalau kamu dikit-dikit baper, bisa-bisa jodohmu menjauh.
0: Ih, kamu bisa aja.
2: Ya, berita hoax bisa memberikan dampak buruk pada kesehatan mental, menimbulkan kecemasan sampai kekerasan jika kita tidak bijak dalam memanajemen diri.

Kalian pasti melewati siang dan malam setiap hari. Tapi sadarkah kamu bahwa kita yang tinggal di lintasan garis khatulistiwa hanya butuh waktu beberapa menit untuk berpindah dari siang ke malam dan sebaliknya. Ini karena durasi matahari untuk terbit dan tenggelam di negara yang dilintasi garis khatulistiwa adalah yang tercepat di bumi. Garis khatulistiwa bumi melintasi 3 samudra dan 14 negara, salah satunya Indonesia. Dan hanya kota Pontianak di Kalimantan Barat yang tepat dilintasi garis khatulistiwa atau persis memisahkan bumi belahan utara dan selatan. Karena letak astronomisnya itulah, Indonesia memiliki iklim tropis dengan dua musim yaitu hujan dan kemarau.

0: terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro 2. Info Pro 2 FM.
2: Selamat pagi teman Pro 2, pukul 6 waktu Indonesia Barat. Kami sajikan berbagai informasi dalam paket berita Pro 2, selengkapnya disampaikan Ara Zahra. Informasi pertama, band Sidoarjo Halfway Home hadirkan single emosional terbaru. Band alternatif pop asal Sidoarjo Halfway Home kembali merilis single terbaru berjudul I Hope I'm Brave Enough. Setelah debut mereka lewat lagu Gone, lagu ini menjadi langkah lanjutan untuk memperkenalkan identitas musikal mereka kepada pendengar yang lebih luas. Halfway Home merupakan band alternatif pop rock asal Sidoarjo yang terbentuk pada akhir 2025. Band ini beranggotakan Karisma Kafka di vokal, Andika Ditya di gitar ritme, Mirza Gandrung di gitar utama, Ananda Akbar di bass, dan Reidy Morris di drum. Dengan inspirasi dari Lenny, Homecomings, dan Beachside Talk. Informasi selanjutnya teman Pro 2, sebanyak 3.500 peserta ramaikan Kristalin Run Experience 2026 di Surabaya. Mengusung tema More Than a Race, acara ini memadukan olahraga lari, festival kuliner UMKM, dan hiburan musik. Surabaya menjadi kota pembuka rangkaian Kristalin Run Experience 2026 sebelum berlanjut ke Jakarta pada 4 Oktober 2026. Peserta mengikuti 3 kategori lomba, yakni 2.5K Fun Run, 5K Run, dan 10K Run, serta menikmati festival kuliner UMKM yang melibatkan puluhan pelaku usaha lokal. Teman Pro 2, sekian berita Pro 2 Produksi Radio Republik Indonesia, Malang.
1: Info Pro 2 FM.
3: Keep stay tune di FM 87,9 Pro 2 RRI Malang. Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Pro 2.
5: Wajah-wajah yang kehilangan harapan. Anak-anak yang seharusnya bermain dan belajar terpaksa mengemis untuk bertahan hidup. Kemiskinan merampas masa depannya. Kemiskinan adalah lingkaran setan yang sulit untuk diputuskan. Kurangnya pendidikan menyebabkan sulitnya mendapatkan pekerjaan yang layak. Mari kita bergerak bersama untuk memutus rantai kemiskinan.
6: Spada!
7: Selamat pagi teman Pro 2.
0: Teman terbaik kamu.
1: FM.
0: Teman terbaik kamu.
2: Spada, selamat pagi teman Pro 2.
8: Pagi.
2: Morning.
8: Ini Senin yang sangat amat membahagiakan ya Ara ya.
2: Untuk para pendukung dari Spanyol. Yes, kita ada Ara dan juga Tania teman Pro 2 di Spada pada pagi hari ini. Kita
8: betul.
2: Kayaknya pada mau tidur sih ya,
8: karena
2: ini,
8: baru selesainya sekitar jam 5 tadi ya.
2: Ini 2 jam ini pertandingannya tadi teman Pro 2, bakal seru banget. Kita bakal update ada beberapa informasi dari World Cup ya.
8: Pastinya teman Pro 2, dan pastinya nanti aku dan juga Ara bakalan nemenin kamu sampai di jam 10 pagi teman Pro 2.
2: Betul. So don't go anywhere, keep stay tune di 87,9 Pro 2.
8: Teman terbaik.

0: Mora, laporan bulanan udah kelar belum?
1: Iya kak, aman. Ini lagi gue kerjain.
2: Mor, jangan lupa PowerPoint buat besok dikerjain juga ya.
1: Iya dir, nanti gue kerjain.
0: Eh Mor, materi buat meeting nanti udah dikerjain belum?
1: Iya bu.
3: Mor, mesin layar kemarin dikerjain dong. Mau gue pake nih.
4: Ah, kenapa kerjaan gue banyak banget? Gue capek.
5: Jangan semua dikerjain. Perhatiin juga badan kamu. Jangan sampai kamu kena overworking. Nanti bisa kena gagal jantung loh. Kerja keras boleh, tapi jangan lupa istirahat ya.

0: setelah pertandingan hampir 2 jam ya, lebih
1: lama banget sih.
0: Malah ya. Ini kalau kita lihat Tuan Pro 2 dari hasil FIFA World Cup tahun ini ya, ini akhirnya dimenangkan oleh Spanyol yang berhasil jadi juara Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Argentina dengan skor 1-0 di laga final di New Jersey dini hari tadi, di mana ada Ferran Torres yang mencetak gol kemenangan di laga ini.
1: Betul, dan setelah imbang tanpa gol ya di waktu normal, pertandingan ini dilanjutkan ke babak extra time ya teman bro 2, dan Spanyol ini langsung coba menekan sejak awal babak pertama extra time ini. Dan akhirnya Nico Williams ini menghadirkan ancaman di menit ke 93 teman bro 2 dan sundulan dia itu lepaskan bisa ditepis oleh Emiliano Martinez teman bro 2.
0: Betul, dan akhirnya Nico Williams ini berhasil menggetar kan gawang Argentina di menit ke 96 di mana dia memanfaatkan kemelut di kotak penalti. Tapi ini dari wasitnya yakni Slavkovin Kick ini ya. Ini enggak mengesahkan, di mana wasitnya ini nilai ada pelanggaran di dalam prosesnya. Jadi dikatanya tuh Michael Merino ini nginjek kakinya Nicolas Otamendi sebelum bola ini bergulir ke arah Nico Williams gitu. Jadi di apa namanya, dianulir gitu ya. Terus di menit ke 103 Michael Merino ini apa namanya kayak menyundul bola hasil umpan dari Nico Williams, tapi bola masih melebar tipis di kiri gawang. Terus akhirnya setelah 0-0 gitu ya babak pertama extra time, Spanyol ini berhasil menggebrak di awal babak kedua. Jadi Spanyol ini udah mulai ganasnya dari awal.
1: Betul,
0: gitu,
1: tapi Argentina, memang ini sih menurut aku pertahanan dari Spanyol sendiri tuh benar-benar yang kayak keren banget ya.
0: Iya, benar-benar. Terus kalau misalkan Argentina kan panasnya tuh baru di babak kedua gitu kan. Nah, ini akhirnya Tuan Pro 2, Ferran Torres ini mencetak gol untuk membawa Spanyol unggul di menit ke 106, di mana begitu laganya dimulai, Spanyol ini langsung berusaha menekan.
1: Betul. Terus ada umpan silang dari Pedro Porro ke tiang jauh, ini berhasil disambut ya oleh Nico Williams, dan alih-alih menembak ke gawang, ternyata Nico ini mengarahkan sundulan ini ke Ferran Torres teman Pro 2, dan akhirnya Ferran Torres ini berdiri bebas dan melepaskan tembakan keras gitu ya teman Pro 2, dan akhirnya bola ini meluncur menggetarkan gawang Argentina tanpa bisa dibendung oleh Emiliano Martinez teman Pro 2. Dan di menit ke 113 ya, Ferran Torres ini kembali lagi nih berhasil mengirim bola masuk ke gawang Argentina. Namun kali ini ya lebih dulu berada dalam posisi offside saat menerima umpan terobosan ini teman Pro 2.
0: Yes, memasuki menit-menit akhir Argentina memberikan ancaman serius ke gawang Spanyol. Ada Giuliano. Ini sempat dapat peluang melakukan tembakan tapi tendangannya melambung di atas gawang.
1: Dan selama, selama 90 menit laga berlangsung ini, Spanyol mendominasi total permainan ini teman Pro 2. Dan mereka ini mencatat total 10 shoot ya tepat sasaran, namun gak ada satupun yang berbuah gol teman Pro 2.
0: Sebaliknya Argentina ini diam-diam memang benar-benar diredam sama Spanyol, dimana Lionel Messi dan juga kawan-kawan ini gak bisa berbuat banyak dan bahkan gak bisa menghasilkan tembakan sama sekali.
1: Sebenarnya kan tahun kemarin kan Argentina ya yang menang. Mungkin sekarang memang udah giliran untuk ganti pemenang kali ya.
0: Betul, karena memang Spanyol juga mainnya bagus banget.
1: Bagus
0: ya
1: banget
0: ini
1: sih.
0: Dan apa namanya, juga staminanya juga 2
1: keren
0: jam gitu
1: banget.
0: Meskipun ada beberapa pergantian pemain juga kayak gitu. Kita masih bakal update ada beberapa informasi teman Pro 2 seputar Piala Dunia 2026. So keep stay tune di pagi ini ya.

Banyak orang yang mungkin berusaha mengejar kebahagiaan dalam hidupnya. Tetapi mereka yang memiliki serofobia justru menghindari perasaan tersebut. Serofobia adalah sebutan bagi orang yang mengalami rasa takut berlebihan terhadap rasa bahagia. Jika dibiarkan, rasa takut ini lambat laun bisa menurunkan kualitas hidup pemiliknya. Pada kasus serofobia, sumber rasa takut tersebut adalah rasa bahagia. Orang yang mengalami serofobia percaya bahwa setiap kali sesuatu yang baik terjadi pada diri mereka, hal buruk pasti menyusul. Mereka akhirnya menghindar dari berbagai kegiatan yang menimbulkan rasa bahagia, sekalipun kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi mereka.

Tahukah kamu? Jauh sebelum masyarakat mengenal kertas yang diproduksi oleh pabrik, ternyata masyarakat kampung adat pulau sudah mengenal teknik pembuatan daluang atau kertas tradisional yang telah digunakan sejak abad ke-9. Dilansir dari kemdikbud.go.id, bahan baku utama pembuatan daluang adalah pohon saeh yang berusia 1 hingga 2 tahun. Saat ini, sudah sangat jarang masyarakat yang membuat daluang di dalam kehidupan sehari-hari. Tetapi, dulunya banyak naskah-naskah kuno, Al-Quran, naskah khutbah Idul Fitri juga masih menggunakan bahan baku daluang yang tersimpan di Museum Situ Cangkuang. Kondisi naskah-naskah ini ternyata masih terjaga dan masih bisa terbaca tulisannya. Ini membuktikan bahwa daluang yang dibuat secara tradisional dan berbahan baku dari sebuah kulit kayu pohon saeh sangat tinggi kualitasnya serta tahan lama.

0: sambil ditemenin sama orang-orang lagi cek sound buat apel nih ya Tania.
1: Bener. Jadi kalau bocor-bocor dikit ya udah maklumin aja tuh ngobrol dua.
0: Siapa ya kegiatan hari Senin pada umumnya aja lah ya.
1: Iya betul.
0: Ya. Ini kita masih ngomongin seputar Piala Dunia Tuan Pro 2. Ternyata ini ada sebuah paket VIP gitu ya. Dimana di final Piala Dunia kali ini antara Spanyol melawan Argentina, ini ada tiket yang terjual seharga 4 juta dolar Amerika Serikat. Dimana tuh sekitar kalau dirupiahin gitu ya, sekitar 65M.
1: Wow, tapi pastinya juga ada sih yang merelakan uang sebanyak itu ya untuk nonton VIP Tuan Pro 2.
0: Bisa jadi, dimana ini jadi salah satu paket pengalaman menonton pertandingan sepak bola termahal yang pernah ditawarkan. Jadi ini dijual sama perusahaan layanan concierge mewah bernama Knightsbridge Circle ke kliennya di awal Juni kemarin, bahkan sebelum turnamennya dimulai. Berarti dari sebelum kita tahu yang bakal main
1: siapa,
0: di
1: gitu
0: final
1: ya.
0: Siapa gitu.
1: Jadi
0: ya.
1: Jadi udah dijual duluan gitu tuh ngobrol dua. Dan ini ya selain paket senilai 4 juta dolar Amerika Serikat ini, perusahaan juga menawarkan paket lain nih seharga 1,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar di 24,5 miliar nih untuk dua orang. Oh ini bundling ya dengan fasilitas tapi fasilitasnya juga masih sama gitu ya Tuan Pro 2. Namun ini masih setelah Inggris dan juga Prancis tersingkir di semifinal, ternyata harga paket tersebut malah diturunkan nih menjadi 750 ribu dolar Amerika Serikat atau sekitar 12,2 miliar rupiah nih bagi para anggota layanan Tuan Pro 2.
0: Nah menjelang, ini kalau dilihat paketnya gitu ya Tania ya, ini mencakup 6 kursi baris terdepan di garis tengah lapangan MetLife Stadium New Jersey. Terus juga akses ke lapangan buat ikut upacara penyerahan trofi.
1: Jadi memang se-VIP itu ya.
0: Se-VIP itu ya, dan juga penghargaan setelah pertandingan final. Di mana menjelang laga final yang mempertemukan Argentina dan Spanyol, harga pertandingan ini terus meningkat gitu karena dari FIFA sendiri juga enggak ngelarang adanya calo gitu. Nah, tiket reguler di pasar penjualan ini juga katanya ini sudah sekitar 159 juta rupiah. Sedangkan harga tertingginya ini sampai 1,14 M.
1: Gila banget sih ya harganya, benar-benar ya. Dan sebenarnya itu ada paket hospitality juga resmi dari FIFA yang dijual dengan harga mulai 562 juta rupiah hingga di 937 juta rupiah per tiketnya, tergantung fasilitas dan juga lokasi tempat duduknya Tuan Pro 2.
0: Betul, dimana final dari Piala Dunia ini tadi juga sudah dimeriahkan halftime-nya kayak pertama kalinya gitu ya. Ini ada Madonna, ada Shakira, Burna Boy, BTS, Justin Bieber, terus ada Gustavo Dudamel itu tadi.
1: Banyak banget ya penampilan-penampilan yang juga hadir di halftime show-nya final Piala Dunia ini sendiri Tuan Pro 2.
0: Memang meriah banget, ibaratnya kayak beli tiket untuk nonton ini udah, semua udah
1: finalnya, terus ada performance-nya juga.
0: Nah, itu dia. Ya jadi menurut kamu gimana? Apakah menurut
1: worth it gitu ya?
0: Apakah worth it gitu ya untuk membeli tiket VIP seharga 65M, atau kamu mending beli satu komplek aja perumahan gitu ya?

Radio Republik Indonesia resmi memegang hak siar audio radio untuk Piala Dunia FIFA 2026 di Indonesia melalui program nasional bertajuk Pesta Bola Dunia 2026. RRI akan menyiarkan langsung seluruh informasi, update pertandingan hingga siaran audio live untuk masyarakat di seluruh pelosok Nusantara. Ini menjadi kabar gembira bagi pecinta sepak bola yang ingin merasakan atmosfer Piala Dunia langsung melalui radio. Tidak hanya itu saja, Piala Dunia 2026 juga akan disiarkan secara langsung dan gratis oleh Televisi Republik Indonesia atau TVRI sebagai pemegang hak siar terestrial. Kolaborasi RRI dan TVRI ini memastikan euforia sepak bola terbesar di dunia dapat dinikmati secara merata oleh seluruh masyarakat Indonesia. Dengan program ini, semangat Piala Dunia 2026 tidak hanya hadir di stadion, tetapi juga bakal sampai ke rumah-rumah dan ruang publik di seluruh Indonesia. Jadi, jangan sampai Anda lewatkan setiap momennya. Dengerin terus Pesta Bola Dunia 2026 hanya di Radio Republik Indonesia.

0: Mas, ini barangnya jatuh.
1: Oh, biarin aja itu, Mbak. Itu kan cuma sampah.
0: Loh, kok dibiarin aja sih? Ya ini, ambil lagi.
1: Ya kan itu cuma sampah, jadi biarin aja. Nanti juga ada petugas kebersihan yang bersihin.
0: Ye, kocak. Ya kan Mas juga bisa buang sendiri ke tempat sampah.
1: Aduh, perkara sampah satu biji aja. Ribet banget sih.
2: Menjaga kebersihan bukan hanya tanggung jawab petugas kebersihan, tapi tanggung jawab kita semua.

0: Masih ngomongin soal keseruan dari hasil FIFA World Cup 2026 ya Tania ya. Ini adalah untuk Spanyol, which is yang jadi pemenang. Ini bakal bawa pulang sebesar 50 juta dolar Amerika Serikat gitu ya. Dimana nih gak cuma dapat trofi emas aja, tapi juga uang itu tadi, yang mana merupakan hadiah terbesar sepanjang sejarah turnamennya.
1: Betul, dan ini kalau misal dilihat dari ya, apa sih grafiknya,
0: masa ke masa gitu ya.
1: Ini di, dari 2022 tuh sebenarnya mereka menerimanya di 42 juta dolar untuk pemenangnya ya teman-teman berdua. Dan sekarang naik ke 50 juta dolar. Dan kalau misal dilihat juga per tahunnya di masa ke masanya, ini juga selalu naik ya ternyata teman-teman berdua. Dan signifikannya tuh sebenarnya dari yang 2002 ke 2006 sih menurutku. Dari 9 juta ke 20 juta.
0: Betul. Jadi ini kalau dilihat per 4 tahun ya, 2026 ini kan pemenangnya 50 juta, terus 2022 ini 42 juta, 2018 ini 38 juta, 2014 ini 35 juta, dan 2010 ini 30 juta, 2006 ini 20 juta. Dan emang yang kamu bilang tadi ya Tania ya, dari 2002 ke 2006 ini kenaikannya ada sekitar 11 juta dolar. Ini US dollar ya teman-teman ya.
1: Bukan dan, rupiah.
0: Betul, nah seputar hadiah untuk juaranya, ini uangnya didapatkan dari hak siar, sponsor, dan juga penjualan